Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

90,9 MHz Produara di Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu dari The Masik, On Our Own ya. Dan tadi juga sudah ada yang request, katanya mau request lagu Selena Grace yang sudah diputarkan tadi ya. Terima kasih juga yang sudah request, yang sudah gabung juga di live TikToknya RRI underscore Kupang ya, karena Ratri juga lagi live di situ. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ya, teman pro 2. Kita akan seru-seruan, masih akan seru-seruan di Spada kali ini sama Ratri. Dan Ratri selain ini mau putarkan satu lagu dari Liodra, Amora dan Silet, Open Up dengan Sepanjang Jalan. Dan buat teman pro 2 yang mau bergabung, boleh langsung bergabung aja di line WhatsApp di 08113820990 atau melalui live TikToknya RRI underscore Kupang. Nanti kita akan seseruan ya. Dan ini langsung aja Ratri puterin satu lagu dari Lioda, Amuras dan Silet, Open Up dengan Sepanjang Jalan. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Apakah kamu masih familiar dengan permainan batu gunting kertas? Permainan ini sering dimainkan ketika kita kecil dulu. Permainan batu gunting kertas telah dikenal di China pada masa dinasti Han yang berkuasa pada 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Awalnya, permainan ini menggunakan simbol yang berbeda, bukan batu gunting kertas, melainkan katak, ulat, dan ular. Permainan tersebut kemudian mulai tersebar hingga ke Jepang. Di Jepang, simbol batu gunting kertas baru pertama kali diperkenalkan. Karena itulah, orang Indonesia sering menyebutnya permainan ini dengan istilah Sweet Jepang. Di Indonesia, batu gunting kertas juga diartikan dengan kata sweet, di mana sangat populer dengan gajah, ibu jari, manusia, jari telunjuk, semut, jari kelingking. Kalau kamu sendiri, tim sweet dari Jepang atau tim sweet biasa nih?
4: Pro 2 FM.

0: sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa
3: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang, Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: New entry.
4: Hit music

Teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan baru aja kamu dengerin lagu dari Nuka Sang Ratu. Ratri mau kasih informasi lagi nih. Biasanya kalau dengar kata rumah sakit angker, reaksi orang tuh cuma dua, merinding atau langsung pindah channel ya teman Pro 2. Tapi film Korea berjudul 402 Haunted Hospital justru mendapat sambutan hangat di ajang Busan International Fantastic Film Festival 2026 ya. Ironis juga ya, padahal filmnya ini bikin bulu kuduk kita tuh berdiri, tapi penontonnya tuh malah ngasih tepuk tangan gitu. Film ini mengangkat kisah sebuah rumah sakit yang terbengkalai, yang terkenal angker dan penuh misteri. Tempat yang biasanya ini bikin orang bilang, enggak deh aku di luar aja gitu. Justru jadi tujuan para karakter dan film nih. Seolah-olah mereka nih bisa melihat papan bertuliskan tempat angker lalu menjawab, nah ini nih yang kita cari nih. Yang bikin penasaran, angka 402 kini bukan cuma soal nomor kamar biasa. Setelah film ini bisa jadi ada orang yang kalau dapat kamar nomor 402 di hotel langsung minta pindah ke 403. Ya jaga-jaga aja ya, siapa tahu imajinasinya tuh terlalu aktif gitu teman berdua. Kesuksesan film ini di festival menunjukkan bahwa penonton masih suka dengan cerita horor yang bukan cuma mengandalkan jump scare, tapi juga misteri yang bikin penasaran sampai akhir. Jadi kalau kamu suka film yang membuat tangan refleks untuk tutup mata nih ya teman Pro 2, tapi tetap menyisakan satu celah untuk mengintip layar, 402 Haunted Hospital ini sepertinya masuk daftar tontonan yang wajib ditunggu nih teman Pro 2. Jadi kesimpulannya nih, rumah sakitnya angker, ceritanya itu juga mencekam, tapi sambutannya hangat. Ini mungkin jadi satu-satunya rumah sakit yang pasiennya datang bukan untuk berobat, melainkan untuk merinding berjamaah ya teman-teman berdua.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pesta sepak bola Piala Dunia biasanya dilakukan 4 tahun sekali. Banyak penonton dan fans sepak bola yang menantikan kegiatan ini. Di Indonesia, penggila sepak bola bahkan menanti dengan setia dan bertanya-tanya, kapan Indonesia akan ikut dalam Piala Dunia? Sebenarnya, pernahkah Indonesia menjadi finalis Piala Dunia? Sejak pertama kali Piala Dunia diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay, Indonesia tercatat pernah menjadi finalis Piala Dunia pada tahun 1938 di Prancis. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Pada akhir Januari 2018, Organisasi Sepak Bola Dunia FIFA mengakui jika Timnas Hindia Belanda atau Dutch East Indies yang tampil pada Piala Dunia 1938 adalah Timnas Indonesia. FIFA juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah tim Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Nah, kapan ya kira-kira Indonesia akan mengulang prestasi ini?

Dan itu dia Alesso One Republic In Your Eyes. Ya teman produser lah ini. Langsung kita akan joget lagi dengan David Guetta, third party John Martin dengan Human, teman produser. So enjoy this one.

Teman Pradua sebagai generasi muda di tengah persaingan yang begitu ketat baik di dunia bisnis, di segi karir, ditambah teknologi dan zaman yang bergerak begitu cepat menuntut kita untuk memiliki kemampuan yang bisa menyaingi atau paling tidak menyamai percepatan di berbagai lini di kehidupan kita teman Pradua. Nah, salah satu cara yang bisa membantu kita di tengah persaingan yang begitu ketat dan begitu cepat adalah dengan berpikir inovatif. Bagaimana memunculkan ide-ide kreatif, ide-ide baru, ide-ide cemerlang yang bisa membantu diri kita atau membantu organisasi, bisa juga membantu tempat kita bekerja, perusahaan, dan lain sebagainya untuk bisa tetap bertahan dengan keunggulan yang kompetitif. Nah, inovatif adalah salah satu cara di mana kita bisa mempraktikkan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide dan juga alternatif solusi, termasuk ketika kita mampu untuk menemukan penyelesaian terhadap suatu masalah. Di dunia kerja, di bisnis, di mana pun sebenarnya, berpikir inovatif ini menjadi salah satu cara yang bisa membuat kita untuk tetap bertahan, teman Pradua, tetap eksis tentunya. So, bagaimana caranya untuk bisa berpikir inovatif? Bagaimana mengembangkan upaya berpikir inovatif ini? Yuk, pantau terus karena bakal bisa share beberapa langkah yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan upaya berpikir inovatif.

menjadi seorang yang punya pola pikir inovatif atau mengembangkan pola pikir inovatif, kita harus memiliki beberapa keterampilan, teman berdua. Yang pertama, keterampilan berpikir kritis. Nah, kemampuan ini sebenarnya membuat kita untuk mampu menalar atau menilai situasi dengan kritis atau dengan tepat, dengan tajam, teman berdua. Bagi wirausahawan, sikap ini berguna untuk menggabungkan informasi dan menarik kesimpulan. Dengan keterampilan ini, kita bisa bersikap lebih efisien karena akan melakukan proses evaluasi dan refleksi terhadap ide-ide atau proses kreatif yang kita pikirkan, dan kemudian akan menimbulkan atau mempertajam apa yang menjadi tujuan atau apa yang menjadi sasaran dalam apa yang akan kita lakukan ke depan. Ya, berikutnya, kreativitas. Ini sebenarnya jadi kunci untuk kemampuan mengembangkan inovatif, teman berdua. Walau sering dikaitkan dengan dunia artistik ya, karena orang biasa berkata bahwa yang kreatif itu yang artistik gitu, teman berdua. Tapi sebenarnya keterampilan ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan berguna untuk apa saja, teman berdua. Karena dengan kreatif kita bisa menemukan ide-ide baru atau melakukan sesuatu yang mungkin saja terkadang menjenuhkan, tapi dikerjakan dengan kreatif yang tentunya akan berpengaruh pada produktivitas. Yang berikutnya juga yang harus dimiliki oleh orang yang ingin kemampuan atau mengembangkan berpikir inovatif adalah penyelesaian masalah atau problem solving, teman berdua. Ya, berikut juga kolaborasi dan kreativitas. Orang yang ingin inovatif ya tentu harus berkolaborasi, harus punya rasa ingin tahu, dan juga harus mampu berkomunikasi atau mengkomunikasikan ide-ide kreatifnya dengan baik untuk bisa diterima, karena kolaborasi tadi perlu juga persamaan pemahaman atau persamaan perspektif, dan itu harus dimulai dengan komunikasi yang baik.

0: anak-anak, jangan lupa kerja PR di rumah ya. Esok dikumpulin semuanya.
1: Ya, PR lagi. Kenapa sih harus ada PR?
2: PR atau pekerjaan rumah adalah sebuah tugas sekolah yang diberikan oleh guru kepada para siswanya untuk dikerjakan di rumah. Ternyata, PR ada bukan karena ketidaksengajaan, namun memang sengaja diciptakan oleh Roberto Nevilis, seorang guru asal Venice, Italia, pada tahun 1905. Kala itu, ia melihat siswanya banyak waktu luang di rumah setelah selesai pelajaran di sekolah. Dan bahkan, para siswanya juga sering melakukan pelanggaran peraturan sekolah. Ia pun berpikir, jika ia harus memberikan sebuah pelajaran tambahan sekaligus hukuman bagi para siswanya. Maka dari itu, Roberto Nevilis memulai metodenya memberikan PR kepada para siswanya, dan PR itu ia berikan hampir setiap hari seusai pelajaran selesai. Nyatanya, PR melatih para siswanya menjadi lebih rajin, meningkatkan keterampilan, melatih kemandirian, dan menambah kreativitas. Semenjak itu, mulai dikenal metode homework alias PR oleh guru kepada siswanya. Bahkan, metode yang dicetuskan oleh Roberto Nevilis menjadi tren dan merambah ke semua institusi pendidikan di seluruh dunia.
3: FM.

Cara untuk mengembangkan upaya berpikir inovatif. Yang pertama, belajar dari kegagalan. Kegagalan adalah alat pembelajaran yang terbaik. Setiap orang pasti akan mengalami kegagalan. Dan hal terpenting dari gagal adalah belajar dari gagal tersebut untuk mengembangkan keahlian dalam berpikir inovatif dan menemukan solusi-solusi baru. Ya, berikut nomor 2, cara untuk mengembangkan upaya berpikir kreatif adalah dengan meningkatkan wawasan antara ide dan juga apa yang menjadi masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kita dan berupaya untuk menemukan solusi berupa ide-ide kreatif dari masalah yang ada. Untuk kamu yang mungkin berbisnis teman berdua atau yang mengembangkan pekerjaan yang menuntut kreativitas untuk membuatnya tetap bertahan, salah satu yang penting juga lah dengan mengembangkan kreativitas. Nah, mengembangkan kreativitas ini biasanya tercipta ketika kita mendapat tantangan. So, ketika ada tantangan dalam pekerjaan, jangan menyerah atau jangan menghindari tantangan itu, tapi berpikir untuk menemukan apa yang bisa kamu lakukan berupa ide kreatif yang bisa kamu kerjakan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada.

0: Bangun tidur, buka media sosial. Lagi gabut, berselancar di media sosial.
1: Nah itu ya Allah, ya Allah.
2: Mana bunda, mana bunda, mana bunda, mana bunda.
0: Lagi makan, lihat konten di media sosial. Ih, greget deh. Kenapa scrolling medsos terus ya?
3: Scrolling atau berselancar di media sosial tanpa tujuan dengan waktu yang lama dapat menimbulkan efek kecanduan bagi penggunanya, sehingga membuat sulit fokus dan mudah bosan saat mengerjakan suatu pekerjaan. Akan ada banyak waktu terbuang sia-sia hanya dengan menatap layar. Kita bisa terjebak rasa malas dan menurunkan produktivitas kehidupan sehari-hari. Bijak bermedia sosial, batasi waktu menggunakan medsos.
4: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

Gasa, pemahaman terkait pasar dan juga atau sasaran kita teman periode 2 ini menjadi penting juga, karena dengan mengasah atau memahami apa yang menjadi kebutuhan dari target, dari sasaran kita, dari apa yang menjadi goal kita, ini bisa membantu kita untuk menemukan ide apa yang cocok diterapkan di lingkungan di mana kita ingin mengembangkan kreativitas kita. Yang paling penting juga yang harus dimiliki oleh orang yang ingin punya pemikiran yang kreatif, yang inovatif adalah motivasi. Motivasi adalah elemen yang dapat mendorong kita untuk melakukan aktivitas tertentu. Faktor ini didapatkan dari proses menyadari kebutuhan, mendapatkan motivasi, dan melakukan kegiatan. Salah satu cara untuk mengembangkan upaya berpikir kreatif atau berpikir inovatif adalah dengan memiliki motivasi yang tinggi. Tujuan yang jelas serta minat, bakat, lingkungan yang suportif ini bisa berkontribusi terhadap motivasi. Tapi paling besar rasanya itu muncul dari dalam diri kita, so kembangkan terus motivasi terbaik kamu, cari kira-kira alasan apa yang membuat kamu harus berjuang dan alasan apa yang membuat kamu harus bertahan untuk tetap berada di tempat yang sekarang, atau alasan yang membuat kamu ingin menempuh jejak yang lebih maju, tempat yang lebih tinggi lagi teman periode 2.

0: Guglielmo Marconi lahir di Bologna, Italia pada tanggal 25 April 1874. Pada usia 20 tahun, Guglielmo mulai tertarik dengan gelombang Hertz yang ditemukan oleh Heinrich Hertz, dan disinilah awal mula penemuan radio. Ia mulai mencoba untuk melakukan percobaan dengan gelombang seperti yang dilakukan oleh Heinrich Hertz. Dalam percobaannya, ia menemukan bahwa terdapat gelombang elektromagnetik yang tidak bisa dilihat mata, tapi memiliki pergerakan dan kecepatan suara melalui media udara. Guglielmo Marconi akhirnya menemukan sebuah ide membuat sebuah alat yang bisa memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mengirim tanda-tanda melalui jarak yang jauh. Selama setahun melakukan percobaan dan banyak kegagalan-kegagalan, akhirnya pada tahun 1895, Guglielmo Marconi berhasil menemukan alat yang bernama radio, dan ia menjadi seorang penemu radio pertama di dunia.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Lakukan riset dan evaluasi ini juga jadi salah satu upaya penting untuk membantu kita agar inovasi kreativitas yang kita pikirkan itu bisa berjalan dengan baik dan juga bisa dikerjakan secara realistis, teman berdua ya. Jadi kita harus cari tahu kira-kira ini bisa dilakukan seperti apa, itu harus dilakukan seperti apa, caranya bagaimana, realistis tidak dengan harga dan budgetnya, modalnya seperti apa, outputnya seperti apa, harus banget dipikirin. Yang terakhir, setelah melakukan evaluasi dan riset, kita juga harus punya cara untuk mengembangkan upaya berpikir kreatif dengan membuat rencana atau planning panduan berjalannya apa yang menjadi ide, apa yang ingin kita lakukan atau goal kita ke depannya, harus dibikinkan rencana atau planningnya, budgeting yang lain sebagainya secara realistis, detail kalau perlu, teman berdua. Karena dengan begitu kita bisa mampu menjalankan ide-ide tersebut. Jadi ide-ide kreatif itu tidak hanya terlepas menjadi wacana, tapi bisa berjalan, bisa terrealisasi. So, kamu-kamu yang mau mengembangkan usaha, mengembangkan karir, mulailah berpikir kreatif dari sekarang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 10:03 tanggal 5 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, BPJS Kesehatan memperluas jaringan layanan fisik melalui pelayanan keliling dan pusat layanan terpadu guna memudahkan masyarakat mengakses layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pemerataan layanan hingga ke berbagai daerah. Perluasan jaringan tersebut diharapkan dapat mempercepat pelayanan administrasi, meningkatkan aksesibilitas peserta, serta memperkuat kualitas layanan publik di bidang kesehatan. Informasi selanjutnya, studio animasi MAPPA dikabarkan menggarap proyek animasi baru untuk game Attack on Titan 3 yang dijadwalkan rilis pada 2027. Kehadiran proyek ini disambut antusias oleh para penggemar waralaba Attack on Titan. Animasi tersebut diharapkan menghadirkan kualitas visual khas MAPPA sekaligus memperluas pengalaman penggemar dan menikmati dunia Attack on Titan melalui media game. Informasi terakhir, film live action Moana akan menghadirkan kembali kisah petualangan Moana dalam format yang lebih realistis. Film ini mengisahkan perjalanan Moana menjelajahi lautan demi menyelamatkan masyarakat dan tanah kelahirannya. Selain menampilkan cerita yang familiar, film ini juga dibintangi sejumlah aktor baru serta menghadirkan Dwayne Johnson yang kembali memerankan karakter Maui. Kehadirannya menjadi salah satu daya tarik utama bagi para penggemar film tersebut. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 siang ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain teman Pro 2 akan melanjutkan segmen santai siang, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
3: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aku jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
6: Pro 2 FM

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Brasil, Brasil,
2: Brasil.
1: A seleção chegou.
3: Ketika berbicara tentang Piala Dunia FIFA, ada satu negara yang memiliki catatan luar biasa, Brasil. Sejak Piala Dunia pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay, Brasil tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia. Ya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos ke setiap edisi Piala Dunia FIFA. Dari generasi ke generasi, negara Samba terus hadir menghiasi panggung sepak bola terbesar dunia. Selama perjalanan panjang itu, Brasil juga mencatat sejarah sebagai tim tersukses di Piala Dunia dengan 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Dari era legenda seperti Pele hingga bintang modern seperti Neymar, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain berbakat yang memikat dunia. Konsistensi inilah yang membuat Brasil dijuluki sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Sejak 1930 hingga hari ini, Brasil tetap menjadi penghuni setiap Piala Dunia FIFA, sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM
2: 90,9 MHz berdua dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, dan terima kasih nih ya yang sudah nemenin Ratri di Spada tadi sampai di santai siang ini tentunya. Dan nanti teman Pro 2 juga akan ditemani oleh penyiar yang fenomenal, yaitu Aji ya teman Pro 2. Dan sekarang Ratri juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, tapi besok tenang aja, masih ada Ratri kok, asik. Ya, nanti sama Aji juga bakal seru-seruan bareng tentunya di santai siang. Ratri harus pamit dulu. Kita jumpa lagi besok dan selamat beraktivitas. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar semuanya ya teman Pro 2. Dan semangat tentunya, harus tetap semangat. Dan Ratri harus ngingatin, besok tuh hari Senin. Oke, tetap di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Cukur ruku. Kukru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
7: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: New entry.
2: Hit music now.

Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 OE Bobo Kota Kupang, Ngaji menyapa kamu dalam rangkaian santai siang teman Pro 2. Kali ini di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 1 jam ke depan pasti Haji akan menghadirkan berbagai musik enak ya, yang pastinya bisa kamu request juga teman Pro 2, lagu-lagu baru dari musisi-musisi pilihan kamu teman Pro 2. Nah, Haji juga bakal nemenin kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan terus menemani kamu sampai dengan sore ceria nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah teman-teman Pro 2. So buat kamu mungkin yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan sampai di tujuan dengan selamat teman Pro 2, dan happy weekend juga nih di hari Minggu teman Pro 2 tanggal 5 Juli 2026. Semoga banyak hal-hal baik yang terjadi sama kamu dan pastinya kamu juga terus-terus selalu tersenyum ya teman Pro 2. Nah, di Pro 2 Hitlist kali ini Aji mau puterin satu koleksi baru dari Tulus dengan Teh Hijau. So buat kamu, enjoy this one.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Back Connection by Dinda Gania, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Haji di Pro 2 Hitlist. So buat kamu yang mau request lagu-lagu terbaru dari musisi favorit kamu, bisa langsung aja di 0811 3820 9090, atau join live chatnya kita di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Nah, untuk lagu berikutnya, ini Haji mau puterin koleksi dari Alam Zulkarnain dengan Manusia Terkuat di Bumi buat para manusia-manusia kuat, yaitu ayah dan ibu kita pastinya, teman Bro 2. Langsung aja Haji puterkan, so enjoy this one.

Pelarian by Kezia Leveronka, teman Produa The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Haji di Santai Siang kali ini, teman Produa. Dan guess what? The next song ini kita bakal dengerin koleksi dari Sienna Spiro, teman Produa, yang kembali ya merilis lagu barunya berjudul Great Expectation, teman Produa. Dirilis pada 3 Juli 2026 lalu. Nah, selain itu dia juga merilis single The Visitor ya sebelumnya, teman Produa. Dan itu juga salah satu koleksi yang pecah banget, teman Produa. Kalau misalnya kamu dengerin, pasti langsung nyantol gitu di telinga, teman Produa. Nah, langsung aja putarkan, ini dia Sienna Spiro dengan Great Expectation.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: New entry.
4: Hit music now.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
6: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
5: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
6: Kenapa begitu?
5: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
8: Santai siang hanya di
9: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Saat menyaksikan timnas Prancis bertanding di Piala Dunia, kamu mungkin pernah mendengar julukan unik mereka, si ayam jantan. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana julukan itu berasal? Julukan tersebut berasal dari simbol ayam jantan yang menghiasi logo Federasi Sepak Bola Prancis dan jersey tim nasional mereka. Dalam bahasa Prancis, simbol ini dikenal sebagai Luko Gaulois atau ayam jantan Galia. Menariknya, akar julukan ini berasal dari kata Latin Gallus yang memiliki dua makna sekaligus, yaitu orang Galia atau leluhur bangsa Prancis dan ayam jantan. Karena kesamaan itulah, ayam jantan kemudian menjadi simbol yang melekat dalam identitas Prancis. Bagi masyarakat Prancis, ayam jantan melambangkan keberanian, kebanggaan, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang ingin ditunjukkan setiap kali tim berjuluk Le Bleu turun ke lapangan. Jadi, ketika melihat lambang ayam jantan di dada para pemain Prancis, itu bukan sekedar logo. Di baliknya tersimpan sejarah panjang dan simbol kebanggaan sebuah bangsa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Terima kasih teman-teman semua.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Berkaca-kaca by Fantasy teman Pro 2 ya. Lagu yang baru aja kabur digarkan ya. Ini adalah lagu yang enak banget didengerin siang-siang kayak gini teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kabur sedang dalam perjalanan gitu teman Pro 2. Bisa sambil nyanyi-nyanyi atau kayak bisa apa ya teman Pro 2, bisa feeling the vibe gitu sama lagu ini teman Pro 2. Nah, kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Muda Kreatif teman Pro 2. So, selama 1 jam ke depan Aja akan menghadirkan informasi seputar dunia kreatif pastinya, dan juga ekonomi digital teman Pro 2. So, buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Remuk by Angie Carvalho buat kamu, so enjoy this one.

0: pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.

90,92 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di ruang kreatif teman Pro 2 pastinya kali ini. Nah, kalau misalnya kita ngebahas soal UMKM yang kreatif gitu, teman Pro 2, ada satu kemampuan yang sebenarnya itu harus dimiliki gitu sama para UMKM. Nah, kamu bisa tebak teman Pro 2? Benar, jadi public speaking teman Pro 2, kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking tuh sebenarnya sangat bisa menjadi bekal penting ya bagi pelaku UMKM. Keahlian itu membantu pengusaha untuk membangun kepercayaan dan juga memperluas nih peluang bisnis mereka, teman Pro 2. Pengusaha tuh sering berfokus ya mengembangkan produk sampai dengan melupakan yang namanya komunikasi dengan lingkungan, teman Pro 2. Padahal nih public speaking itu bisa memperkuat hubungan dengan pelanggan maupun mitra usaha. Nah, teman Pro 2, ini kita lansir ya dari umkm.go.id. Sebenarnya itu beberapa manfaat kemampuan public speaking. Yang pertama untuk para UMKM adalah memudahkan menggait pelanggan, teman Pro 2. Jadi ada yang namanya interaksi langsung dengan pelanggan, ini mampu nih meningkatkan kepercayaan terhadap sebuah merek. Komunikasi yang baik juga mendorong loyalitas pelanggan terhadap bisnis, teman Pro 2. Benar gak sih? Karena kadang tuh kayak gini, teman Pro 2, kayak misalnya kita makan di suatu tempat gitu kan, tempat makan lah teman Pro 2. Nah, terus kita bisa lihat gitu ini si penjualnya gitu kan, teman Pro 2, atau ownernya gitu kan, itu sangat sangat peduli gitu dengan apa yang dia serve gitu, teman Pro 2. Dan pastinya juga pelanggan itu tuh kadang merasa cenderung merasa dekat gitu ketika mengenal pemilik usaha secara langsung, teman Pro 2. Jadi ketika sudah berinteraksi secara langsung, sebenarnya kedekatan itu tuh bisa memperkuat ya citra mereka di tengah persaingan, teman Pro 2. Nah, selain dari itu ada juga nih teman Pro 2, yaitu mempermudah mengatur pekerja. Nah, kemampuan berbicara yang baik ini juga memudahkan ya pengusaha untuk menyampaikan arahan kepada pegawai, dan instruksi yang jelas membantu mengurangi kesalahan maupun kesalahpahaman, teman Pro 2. Jadi ada komunikasi dua arah gitu, teman Pro 2. Jadi untuk memudahkan atau untuk ya memudahkan menyampaikan arahan, kemudian pesan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan tugas mereka gitu, peran mereka gitu, teman Pro 2. Nah, yang ketiga adalah membuka peluang relasi bisnis. Ya dong, pastinya kalau misalnya dalam suatu instansi atau dalam sebuah lembaga kan ada yang namanya humas gitu, teman Pro 2. Jadi sebenarnya itu tuh adalah cara untuk bisa membantu pengusaha ini menjalin kerja nih dengan pelaku usaha lain gitu, teman Pro 2. Kolaborasi bisa dibilang gitu. Nah, yang keempat teman Pro 2 itu adalah mempermudah mendapatkan pendanaan pastinya untuk mencariin investor ya, teman Pro 2, atau sponsor gitu. Nah, yang terakhir adalah pengusaha maksud Haji menjadi wajah merek gitu. Jadi branding ya teman Pro 2, bisa dibilang pengusaha itu merupakan representasi gitu dari merek yang dia bangun sendiri, teman Pro 2. Seperti itu. Nah, untuk lagu berikutnya teman Pro 2 udah Haji siapkan dari semalam. Ada koleksi yang enak juga nih teman Pro 2, dari Vidi Aldiano dengan Terambang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
5: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
4: Sebentar.
5: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
6: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

9,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Salam olahraga teman Pro 2. Kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Pro 2 Sport dan kita pasti akan ngebahas soal olahraga gitu teman Pro 2. Cuman karena sekarang lagi fire-firenya, on fire-nya Piala Dunia FIFA 2026 teman Pro 2. Jadi kita akan sedikit flashback ya pertandingan tadi pagi teman Pro 2 antara Paraguay versus Perancis teman Pro 2. Nah, mungkin buat kamu yang adalah Le Blue gitu teman Pro 2 agak sedikit stressful ya karena pertandingan tadi pagi itu penuh dengan drama gitu teman Pro 2. Sebenarnya drama yang bukan dibuat sama Perancis tapi dibuat oleh Paraguay ya, bisa dibilang, karena itu secara natural bisa kita lihat sendiri gitu teman Pro 2. Nah, Timnas Paraguay ini berhasil meredam agresivitas Prancis di babak pertama laga babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026 teman Pro 2. Dan hingga turun minum di Philadelphia Stadium ya teman Pro 2 di minggu pagi tadi gitu. Dan apa ya, kemudian sejak peluit kick off dibunyikan itu Prancis langsung menguasai gitu jalannya pertandingan teman Pro 2. Le Blue tampil dominan dalam penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Paraguay yang memilih bermain lebih rapat sambil menunggu kesempatan teman Pro 2. Dan Kylian Mbappe ini menjadi tumpuan ya serangan Prancis bersama dengan Michael Olise dan Bradley Barcola. Namun lini belakang Paraguay yang dipimpin sama Gustavo Gomez tampil disiplin menutup setiap ruang sehingga Prancis belum mampu menghasilkan skor teman Pro 2. Dan kesempatan terbaik Prancis pada babak pertama itu lahir melalui kerjasama Bradley Barcola dan Lucas Digne di sisi kiri. Umpan silang Digne ini mengarah ke depan gawang tetapi masih dapat diamankan dengan baik oleh kiper Orlando Gil teman Pro 2. Dan meski terus menekan nih Prancis kesulitan ya membongkar pertahanan berlapis Paraguay gitu. Tim asuhan Gustavo Alfaro itu mampu menjaga organisasi permainan dengan baik sehingga Prancis lebih banyak memainkan bola di luar kotak penalti. Karena kalau kita lihat sendiri gitu kan teman Pro 2, Paraguay di pertandingan melawan Prancis itu membentuk formasi 5-4-1. Intinya adalah di area kotak penalti itu diisi oleh 5 pemain dari Paraguay. Jadi sebenarnya ini adalah pertahanan yang susah dilewati. Nah, pertahanan ini juga sebenarnya dibentuk sama Paraguay dari awal peluit dibunyikan oleh wasit sampai dengan di akhir ya teman Pro 2. Ini cukup stressful ya untuk kita tonton karena ketika kita melihat Piala Dunia ya, menonton Piala Dunia pastinya kita ingin di deserve sesuatu yang menarik gitu teman Pro 2 pastinya ya, penuh taktik, kemudian juga kita ingin melihat hujan gol gitu kan, dan pastinya juga serangan-serangan yang yang baik gitu teman Pro 2. Cuman ya memang sedikit stressful dan pertandingan itu sempat memanas itu menjelang berakhirnya babak pertama. Andres Cubas ini menjatuhkan Mbappe di dekat kotak penalti sehingga memicu ketegangan antar pemain teman Pro 2. Dan sang kapten Prancis bereaksi dengan mendorong Cubas dan kedua kubu sempat terlibat adu mulut dan wasit segera melerai situasi sebelum ketegangan berkembang lebih jauh sebab teman Pro 2. Dan sebelumnya wasit juga mengeluarkan ya kartu kuning untuk Barcola setelah terlambat melakukan tackle terhadap Juan Kakebes, dan intensitas pertandingan pun terus meningkat seiring kedua tim berebut tiket ke perempat final teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita lihat ya dari susunan pemainnya, ini Paraguay 5-4-1 teman Pro 2, di mana Orlando Gil, Juan Jose, terus Gustavo Gomez, Gustavo Velázquez dan Omar Aldrete Junior, Alonso Miguel Almiro, Diego Andreas, Matias Julian Enciso, dan pelatihnya yang sebelumnya kamu sudah tahu Gustavo Alfaro teman Pro 2. Dan Prancis ini menggunakan pertahanan 4-2-3-1 gitu teman Pro 2. Ini juga cukup baik ya teman Pro 2, walaupun memang belum begitu kuat gitu teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau kasih POV-nya kamu soal pertandingan tadi pagi juga boleh banget teman Pro 2 di 0811 3820 9090. Alright, the next song kita bakal puterin Melati by JJ.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

The Fate of Ophelia, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Aji, teman-teman Pro 2. Dan kali ini di Pro 2 Entertainment pastinya. Nah, kali ini Aji mau sampein satu informasi yang datang dari sejumlah lagu Blackpink yang sukses mendunia dan pecahkan rekor ya teman Pro 2. Blackpink ini berhasil menjelma sebagai salah satu girl group K-pop paling berpengaruh di industri musik global teman Pro 2. Grup ini tuh dikenal melalui berbagai lagu populer yang mendominasi tangga lagu internasional. Lagu-lagu Blackpink telah mengumpulkan miliaran streaming di berbagai platform musik digital, dan popularitas tersebut memperkuat posisi mereka sebagai icon of K-pop dengan basis penggemar di seluruh dunia. Nah, ada 7 lagu ya yang paling populer teman Pro 2. Yang pertama tuh ada How You Like That, yang kedua ada Kill This Love, ada Pink Venom, ada Duru Duru Du, ada As If It's Your Last, Lovesy Girls, dan juga Shut Down teman Pro 2. Nah, kalau dari beberapa lagunya Blackpink ini teman Pro 2, lagu mana yang paling kamu suka teman Pro 2?

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin Cinta Punya Batas dari Glenn Samuel. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan, yang lagi menikmati weekend kamu, teman Pro 2 di pantai, dimanapun kamu berada, teman-teman Pro 2, semoga weekend ini bisa punya makna yang indah buat kamu. Karena cuacanya juga bagus sekali nih, teman Pro 2, di siang hari ini. Untuk kamu kayaknya kalau misalnya ke pantai bagus nih, teman Pro 2. Walau anginnya ya cukup kencang, teman Pro 2, jadi buat kamu mungkin bisa pakai pakaian yang lebih tertutup ya, teman Pro 2. Dan ini panas tuh gitu. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, kak. Ku marah, kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Tahu nggak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Aku gak bisa sekarang.
1: Gak apa-apa. Aku tunggu kok.

0: Alright teman pro 2, setelah ini kamu akan mendengarkan Indonesia Top 20 teman pro 2. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Satu minggu udah berlalu, rasanya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama satu jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagunya pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 17, Teman Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: tahu kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Cup.
1: Number 14.

0: Di posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: Jessica Adegovinda dengan terbelah jadi dua. Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: dengan 1000 kali teman Pro 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6, ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

naik dari posisi 10 lumayan. Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: 3 minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya. Mungkin karena emang FYP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu. Jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2, tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin ini dia, Raim Laude dengan
1: Number 2.

0: penasaran siapa sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: waktunya mau nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Rhyme Laude, Antinormal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga, termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan. Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
2: Itu dia info produk kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: ke-19 Mabro 2 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Mabro 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 2019-2020 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: a new door. Now I. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinus Piro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: peringkat keempat. Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Michelle itu dari Kehlani teman produser dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produser, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produser. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman produser.

0: Sore Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Dan di sore hari ini gue Ocit bakal nemenin lo di 3 jam ke depan pastinya di Sore Ceria Weekend ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru dan juga nanti gue bakal puterin lagu-lagu yang enak pastinya buat lo dengerin sehabis ini teman Pro 2 dan sambil nikmatin sore lu teman Pro 2. Dan sebelum kita kembali lagi di hari Senin ya, aduh, weekendnya udah sebentar lagi pengen habis teman Pro 2, tapi gak apa-apa, kita have fun dulu aja di sore ini sampai malam nanti teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: These beautiful things that I've got.
1: Sore Ceria with Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: whatever.
1: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
2: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
1: Hah? Siapa itu?
2: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
1: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
2: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
1: Lah, serem juga ya?
2: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
1: Tapi kerjaannya numpuk terus.
2: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
1: Kayaknya gak ingat.
2: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
1: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
2: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
1: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya yang, sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

Dari kawasan Tompelan nomor 8, Oebobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pre 2, happy weekend. Selamat berhari Minggu dan akhirnya Yunda juga sudah menyapa kamu. Di sore menjelang malam hari ini terlihat di luar studio juga udah mulai gelap ya teman Pre 2. Yunda berharap weekend kamu ini berjalan dengan baik, dengan penuh semangat udah pasti ya. Dan pastinya kalau udah waktu-waktu seperti ini harus dinikmati dengan baik, ambil kesempatan ini untuk recharge energi, membangkitkan mood ya setelah seminggu bekerja yang walaupun besok udah mulai kembali ya ke rutinitas seperti biasa di hari Senin teman Pro 2. Tapi tenang aja karena di sore ceria kali ini Yunda bakal temani kamu dengan rangkaian acara yang seru yang udah dipersiapkan untuk kamu teman Pro 2. Kalau tadi udah seru-seruan ya bareng sama siapa tadi tuh? Siapa yo? Sama Aji kan. Nah, kali ini bareng sama Yunda akan ada informasi-informasi terupdate, topik-topik seru yang akan Yunda hadirkan untuk kamu, dan pastinya kita bakal seru-seruan dengan nomor-nomor lagu yang menarik dan pasti akan menemani di ruang dengar kamu teman Pro 2. Tidak lupa juga Yunda kasih kesempatan untuk teman Pro 2 yang mau gabung request lagu, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, yang mau berbagi informasi terkini di tempat kamu juga boleh banget teman Pro 2. Kamu bisa langsung gabung aja, mention kita di line WhatsApp 081138209090 atau di Facebook Pro 2 Kupang, Instagram @RRIPro2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital yang udah bisa kamu download di Play Store. So stay tune terus karena Yuna masih akan terus hadirkan nomor-nomor lagu yang enak-enak banget datang dari koleksinya Taylor featuring Doardo, Optimist Music ZAS Maestro dengan Shake Off. Wih, ini lagu semangat nih. Spesial untuk kamu mengawali kebersamaan kita di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Enjoy teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Pradu RRI Kupang, teman terbaik kamu, Pana Asmara dari koleksinya Afgan. Aduh, kalau udah dengerin lagu-lagunya Afgan, suaranya Afgan tuh langsung vibes-nya jadi romantis ya, teman Pradu. Kita masih seru-seruan dengan Golden Wave di sepanjang pukul 17 sampai udah di pukul 18.30 ini, teman Pradu. Tidak terasa ya, kita juga udah masuk di minggu malam, besok udah siap-siap juga untuk masuk di minggu yang baru. Jadi untuk banyak orang ini kan waktu yang santai ya, sebelum kita kembali ke rutinitas di hari esok ya. Tapi untuk para pecinta sepak bola yang akhir-akhir ini kayaknya udah identik banget ya sama begadang, menyaksikan pertandingan tim favorit berlaga sampai larut malam, bahkan sampai pagi pun masih tetap on fire untuk nonton ya, teman berdua. Tapi masalahnya kalau misalkan kita lagi begadang nonton bola, yang sering menemani itu kan bukan cuma soal pertandingan yang spektakuler ya, tapi juga cemilan yang kadang tuh kurang ramah buat kesehatan, teman berdua. Karena akhir-akhir ini ya, kalau ngomong soal gangguan kesehatan, ini juga bukan saja untuk orang-orang tua, tapi anak-anak muda juga udah jadi bulan-bulanan nih, teman berdua. Kalau misalkan gaya hidup kita tuh kurang sehat gitu, keripik, gorengan, minuman manis, makanan secepat saji, nah ini juga sering jadi pilihan tanpa sadar ya. Padahal kalau misalkan kita terlalu sering untuk mengkonsumsi, kebiasaan ini juga bisa berdampak pada kesehatan jantung. Jadi jantung tuh bukan hanya berlaku pada orang-orang tua ya, tapi anak-anak muda sekarang juga bahkan mengalami hal-hal seperti ini, teman berdua. Nah, di saat ini Yunda bakal hadir dengan beberapa rekomendasi cemilan-cemilan favorit yang sebenarnya tuh bisa kamu pakai, konsumsi maksudnya ya. Jadi rekomendasi terbaik untuk menemani pada saat lagi begadang nonton bola, tapi juga bersahabat dengan kesehatan jantung loh, teman berdua. Jadi buat yang suka hobi-hobi begadang ya, sambil mendukung tim kesayangan, wajib simak obrolan ini ya. Yuna bakal hadir untuk topik seru kali ini, cemilan-cemilan yang baik untuk kesehatan jantung, khususnya buat kamu anak-anak muda yang akhir-akhir ini disibukkan sama nobar, begadang sampai siang ya, hanya untuk bisa menyaksikan tim favorit. Nah, mungkin ini bisa jadi informasi yang jadi insight positif juga buat kamu. Kita masih akan hadir dengan lagu-lagu yang enak-enak banget. Kali ini datang dari Hindia dengan Kita Kesana, teman Pre 2. Ini hadirkan spesial untuk yang sedang mendengarkan. Iya, kamu.

0: Okay, what about...
1: And I'm full of the...
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 90,9 MHz Pre-2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre-2, kita masih seru-seruan di Golden Wave. Tapi kalau ngomong soal cemilan sehat untuk jantung, kira-kira apa yang langsung terbayang di kepala kamu, teman Pre-2? Pasti ngomong soal makanan-makanan sehat tuh kayak buah-buahan, salad, atau makanan yang rasanya tuh kayak menurut kita, ya kalau yang terlalu sehat pastinya beda ya sama yang gurih-gurih, yang berminyak gitu. Tapi tunggu dulu nih, teman Pre-2, ternyata ada beberapa cemilan yang selama ini tuh memang sering dicap apa ya, jahat gitu, cemilan yang berbahaya. Padahal kalau dilihat lebih dalam, justru cemilan-cemilan seperti ini ternyata punya manfaat untuk kesehatan jantung. Jadi menurut ahli gizi ya, para ahli gizi mengatakan bahwa makanan itu sebaiknya tidak langsung dinilai hanya karena dari kandungan nutrisi saja. Misalnya karena mengandung lemak sama kolesterol, langsung dibilang bahwa ah ini makanan yang kayaknya buruk deh buat kesehatan. Tapi yang lebih penting adalah kita bisa melihat profil nutrisinya secara keseluruhan. Jadi salah satu contoh yang sering disalahpahami adalah telur, teman Pre-2. Padahal ya, telur itu termasuk cemilan yang sebenarnya itu praktis, mudah didapat, dan juga kaya akan nutrisi. Nah, banyak orang yang menghindari yang namanya telur karena khawatir dengan kandungan kolesterolnya, terutama pada bagian kuning telur. Nah, ini siapa yang kalau makan telur tuh sering dipisah ya, putih sama kuningnya. Jadi yang dimakan tuh putihnya doang, karena dikatakan bahwa yang kuning itu memiliki kandungan kolesterol yang tinggi. Tapi kita lihat dari penjelasan ahli gizi Lindsay Joe yang menjelaskan bahwa tubuh kita tuh sebenarnya ya juga membutuhkan yang namanya kolesterol, teman Pre-2. Karena saat ini sangat berperan penting ya untuk produksi hormon dan juga membantu proses pencernaan di dalam tubuh kita. Bahkan penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa kolesterol yang berasal dari makanan, termasuk dari kuning telur ya, ternyata tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap kadar kolesterol dalam darah seperti yang dulu tuh banyak dipercaya gitu. Tapi ya itu dia, kalau menurut Yunda, sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Konsumsinya dibatasi juga, itu lebih memang harusnya dibatasi untuk jumlah konsumsinya gitu, tidak terlalu berlebihan. Jadi untuk kamu yang lagi begadang nonton bola di malam hari ini, mungkin telur rebus juga bisa jadi pilihan cemilan yang lebih sehat ya, dibandingkan dengan goreng-gorengan atau keripik yang berlebihan. Praktis, mengenyangkan, dan tentu saja bisa tetap membuat kamu lebih semangat ya mengikuti momen seru dalam pertandingan favorit di Piala Dunia sekarang ini yang euforianya luar biasa. Nah, siapa nih yang tim telur rebus saat nonton bola, atau cuma air putih doang nih, teman Pre-2, saking sehatnya mungkin.

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradio, kalau tadi sempat Yunda rekomendasikan ya dari ahli gizi yang mengatakan bahwa dengan kamu mengkonsumsi telur sebagai cemilan, ini ternyata juga bisa membantu kamu ya dalam membantu proses pencernaan di dalam tubuh. Jadi bagi orang dewasa yang sehat, menurutnya dalam kita mengkonsumsi satu butir telur per hari itu bisa mendatangkan manfaat bagi kesehatan jantung. Bahkan ahli gizi Carmen Mayer juga mengatakan bahwa dendeng dan stik daging umumnya kan memang memiliki kandungan natrium yang cukup tinggi ya teman Pradua. Tapi camilan ini juga ternyata mengandung protein yang berkualitas dan bisa memberikan rasa kenyang yang lebih lama bahkan. Dan menurutnya dendeng dan stik daging yang dibuat dari potongan daging rendah lemak ini bisa jadi pilihan kudapan di antara waktu makan yang baik ya untuk jantung nih teman Pradua. Bahkan Mayer juga mengatakan bahwa popcorn bahkan ini juga bisa menjadi opsi pilihan kudapan sehat nih. Berarti yang sering ke bioskop terus dikasih popcorn ya sebagai pilihan cemilan, ini juga cukup baik ya teman Pradua. Bahkan mereka juga menyarankan untuk pemilihan produk popcorn dengan kadar natrium 5% atau lebih rendah per porsi, ini juga sangat membantu sekali. Jadi selain dari ketiga cemilan yang tadi udah Yunda kasih tahu sama kamu teman Pradua ya, untuk ahli gizi mengatakan bahwa buah dan sayuran, kacang-kacangan, keju yang rendah natrium, kacang arah panggang bahkan sebagai opsi cemilan yang baik untuk kesehatan jantung. Kalau buah dan sayur ini kan mengandung banyak serat dan juga kalium ya teman Pradua. Dan dua nutrisi ini bisa membantu mencegah tekanan darah, kesehatan jantung secara keseluruhan. Dan pastinya untuk kacang-kacangan yang memiliki lemak tak jenuh ini juga sangat membantu ya teman Pradua untuk membuat resiko penyakit kardiovaskular ini rendah sekali untuk kamu terkena penyakit tersebut. Nah teman Pradua, itulah tadi informasi berkaitan dengan cemilan-cemilan yang baik dan sehat untuk kesehatan jantung. Apalagi kamu yang sedang mengikuti euforia Piala Dunia dengan begadang seharian demi menonton tim favorit bertanding. Teman Pradua, jangan lupa untuk mengatur cemilan yang tepat ya untuk menemani semangat kamu menonton Piala Dunia udah pasti. Nah itulah tadi keseruan kita di sore ceria Golden Wave. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau teman Pradua. Yuna juga masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen gabung, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, mau gabung seru-seruan di sini, boleh banget teman Pradua, langsung gabung aja karena Yuna juga masih akan temani kamu. Kita bakal beralih di Jaga Malam ya teman Pradua, masih akan ada keseruan lainnya. Setelah ini juga akan ada info Pradua untuk kamu, so jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda edisi hari ini di hari Minggu tanggal 5 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Daniel Zevi semakin memproduksi dan juga merilis EP solo keduanya dengan beragam rilisan, dan kali ini datang dengan Dream Causer melalui Atlantic Records pada 3 Juli 2026. Dan EP berisi 4 lagu ini hadir setelah rangkaian konser sold out di mana Daniel membawakan seluruh materi dalam EP tersebut seorang diri di atas panggung dengan memanfaatkan looper pedal dan berbagai instrumen musik. Lewat 4 lagu di dalamnya, Dream Crusher ini menampilkan sisi Daniel yang paling percaya diri sekaligus reflektif merekam perjalanannya melepaskan kebiasaan untuk terus menyenangkan orang lain dan mulai hidup dengan lebih autentik. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Galantis mengumumkan EP terbarunya bertajuk The Devil's Tax Return Volume 1 yang akan dirilis di 16 Oktober 2026 melalui Counter Records, label milik Ninja Tune. Dan proyek ini juga menjadi rilisan pertamanya dalam 2 tahun sejak album RX di tahun 2024, sekaligus debutnya bersama dengan label tersebut. Dan bersamaan dengan pengumuman ini, DJ sekaligus produser asal Swedia tersebut juga merilis single Do You Mind pada tanggal 1 Juli kemarin sebagai lagu kedua setelah Stay Alive yang hadir pada Mei lalu. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, ikon musik dunia Celine Dion kembali merilis lagu original terbaru berjudul Bonjour, Pardon, Mercy yang menjadi karya original keduanya sepanjang tahun ini. Dan lagu tersebut ditulis oleh komposer sekaligus penyanyi asal Prancis Cher yang menandai kolaborasi perdana antara keduanya dan kini telah bersedia secara global yang mana bisa kamu dengarkan di Sony Music dan mengusung mantra sederhana Bonjour, Pardon, Mercy. Lagu ini mengangkat tema tentang kekuatan rasa syukur dan pentingnya hubungan antara manusia. Demikianlah info Pro 2 FM, teman Pro 2, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. Stay tune terus di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pradio, gimana kabarnya? Selamat hari Minggu dan pasnya selamat malam aja untuk kamu yang sedang mendengarkan kita di streaming maupun terestrial. Dan pastinya Yuna masih temani dengan lagu-lagu yang akan hadir di ruang dengar kamu. Kayak tadi koleksi dari Eklat dengan Sandaran Hati, teman Pradio ya. Dan masih banyak track yang akan hadir. Dan Yuna juga mau menyapa dulu nih, ada banyak teman Pradio yang ternyata dari tadi udah gabung seru-seruan di line WhatsApp, udah request lagu juga nih ya. Ada Kak siapa ini Yuna lihat? Kak Ayasvi ya, Kak Ayasvi. Selamat malam Kak, mau request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Terima kasih, terima kasih Kak Ayasvi ya. Yunda udah bacain, ada siapa lagi tuh? Ada, ini namanya mana nih? Gak ada nama kan? Oh ada. Halo Min, saya Savana dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leonor. Izin ya request Sabrina Leonor, haha. Terima kasih, semangat siarannya. Terima kasih Kak Savana, udah gabung juga. Ada siapa lagi nih teman Pradio yang udah gabung? Yuna mau bacain dulu, ada Kak Milky. Hai, selamat malam kakak sayang, apa kabar di malam ini? Kabar baik, puji Tuhan Kak Milky. Gimana kabarnya? Saya mau request lagu Ungu yang judulnya Demi Waktu. Dan buat kakak yang lagi bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati selalu. Makasih kakak dari Milky di Kota Dingin Soe yang udah gabung ya. Terima kasih Kak Milky. Orang Soe semua apa kabar? Yuna berharap masih enjoy juga, kita masih seru-seruan ya. Karena setelah ini juga Yuna bakal bacain beberapa teman Pradio yang akan gabung. Sepertinya Kak Riki dia sudah siap-siap juga ya. Kita tunggu aja ya, kira-kira pantun malam hari ini bakalan seperti apa. Masih Yuna kasih kesempatan untuk kamu yang pengen request lagu. Setelah ini akan ada informasi terupdate dari dunia perfilman. Kita dengerin dulu koleksi yang udah di request tadi ya. Sabrina Leonor dengan Haha, ini merupakan salah satu lagu yang menurut Yunda enak banget sih didengarkan teman Pradio. Karena kayak cewek-cewek yang udah anti sama yang datang cuma ghosting gitu. Jadi ditertawain aja, kayak udah mulai tahu nih pendekatan-pendekatannya ya. Ini salah satu lagu yang bakalan hadir untuk kamu dari fanbase-nya Sabrina yang udah request. So langsung aja kita dengarkan. Enjoy teman Pradio.

Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya satu pasang garis miring, 50.000 ada dua pasang.

0: pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik album Maroon 5 and This Love, teman Pradua. Yes, ini merupakan lagu yang baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Koleksi lama tapi masih enak sekali untuk didengarkan. Dan pastinya selamat malam aja untuk kamu yang masih setia pantau Pradua FM Kupang bareng sama Yuna di sini. Yuna mau bacain dulu nih beberapa teman Pradua yang tadi udah masuk dan mengirimkan requestannya. Ada Kariki Dias akhirnya ya. Wih, panjang banget seperti biasa. Kita lihat nih Kariki Dias sudah menyampaikan apa di malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ayunda ya, kembarannya Ayu Ting Ting. Kariki Dias di Tova. Kalau Iki ditanya lagu apa yang akhir-akhir ini Iki sering dengar tuh, tidak lain tidak bukan ya, lagu dari Shakira, judulnya Die Die. Kenapa? Karena sekarang tuh lagi euforia Piala Dunia, jadi Iki tuh tiap hari sering dengar. Dan pastinya, oh ada dong di list Pradua Kak Iki, bakalannya udah hadirkan setelah ini ya. Dan Iki juga mau tor monitor ketua, untuk anggota mau lapor ketua. Apaan sih, aduh ini banyak banget ya kayaknya ya. Oh, 444 juta anak mama, Maria Veronica dan Om Strom, aduh, yang sudah stay juga ya di WA grup berteman. Oh, WA grup kebersamaan. Nama grupnya ganti-ganti terus tiap minggu ya Kak Iki ya. WA grup kebersamaan yang kompak pantau Pradua Kupang dari subuh sampai jaga malam. Sekarang ini diwakili 7 petarung sejati Piala Dunia yang ikut arisan Piala Dunia. Dan mana arisan itu bukan judi ya, tapi penyemangat nobar. Oh oke, okay. Nobar live final Piala Dunia. Ada Tongker Abineno Portugal, wis. Zippo England, wih. Jimmy Bowling Argentina, Deddy Manu Portugal, Doper Nuban Portugal dan Brazil, Nevreda Argentina dan Prancis, dan Sarno Jerman. Asik. Ingat, kalau menang harus sportivitas ya, jangan ada yang kabur ya. Bola itu bulat, siapa tahu Iki yang menang, Brazil bawa pulang trofi Piala Dunia 2026. Oke, gas. Ini udah ada ya tim-tim favorit dari teman Pradua ya, apalagi untuk teman-temannya Kak Iki nih. Dan seperti biasa Iki juga punya pantun ya untuk Yunda, dan pastinya Iki yang bantu cakep sah. Nih, bantu cakep dari situ ya Kak Iki ya. Oke, kita langsung bacain aja. Kolak pisang dikasih kelapa, Yunda dan Iki datang untuk menyapa. Minum jamu pakai madu, Yunda kalah arisan bola bikin Iki malu. Aduh. Makan soto campur babat, Iki dan Yunda yang menang arisan bola, ayo merapat. Jalan ke Solo lalu ke Belgia, biar Iki menang arisan bola asal Yunda yang bahagia. Dan ke banyak Yunda dan GBU, gue butuh uang buat arisan bola. Oke, terima kasih Kak Riki Dias yang udah gabung ya. Aduh, ini mulai euforia Piala Dunianya masih terasa sekali teman Pradua. Dan pastinya kita masih akan hadirkan lagu-lagu yang akan terus menemani nih kamu, karena ada juga yang udah request tadi ya di line Instagram. Ada Kak Zelefoli yang udah request lagu Noah yang terdalam ya. Setelah ini akan kita dengarkan, langsung aja kita dengerin yang udah di request juga sama Kak Riki Dias, Die Die, dengan koleksi dari Shakira sebagai lagu Piala Dunia ya, yang akhir-akhir ini lagi didengerin sama Riki Dias. Dan juga untuk kamu semoga enjoy ya when Pradua Yuna langsung hadirkan. Dan masih ada kesempatan-kesempatan lainnya untuk kamu yang mau request lagu, langsung mention aja di medsos kita.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: In this economy, harga kopi naik, harga bensin naik, bahkan buat jajannya aja sekarang harus mikir dua kali.
2: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
3: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang. Teman terbaik kamu, yes, teman Pre 2. Kita masih seru-seruan dengan beragam lagu-lagu seru yang baru aja kamu dengarkan. Kalau tadi dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, koleksi yang udah di-request sama teman Pre 2 di line Instagram. Ada Kak Jailani dan tadi udah Yuna putarkan ya teman Pre 2. Kita lihat ada Zelo Diaz. Selamat malam Kak Yunda, Zelo Diaz di Labat. Kalau ditanya lagu yang Elo sering denger akhir-akhir ini, lagu dari Bob Marley, judulnya One Love. Karena Elo tuh paling suka musik reggae, biar bisa ikut goyang-goyang Kak Yunda. Oh, ini lagu yang enak banget sih teman Pre 2. Dan Elo juga mau selamat malam untuk 7 Prigen dan 7 Cecan, diwakili Prigennya Ricky Diaz, Yufren Loak, Pace Meka, AKBP Yohanes Nisa, Opa Bergade, Dr. Franz, Hendra Deba, Gwen Wave, ada Steven Wilson, Cenca Barezi, Hendrik Mude, Alfred Liu, Ape Putraman Bait, Mores Aplugi, Chandra Adonis Baruna Banik, Sunless Marantika, Franz Modok, dan Cecannya ada Cinta Minata, Lia Meloak, Yuli Adwi Pawati, Ina Amira, Finka Everston, Sari Safur, Delsi Umbu Karewa, Maya Penun, Astin Dimu, Yunita Gemini, Enda Liu Kari, Serli Rotulede, dan Lucy Paja, juga ada Asti Kenny, dan Yanega. Elo juga punya quotes gak mau kalah nih sama Ricky Diaz teman Pre 2. Kita lihat kira-kira quotes apa yang Indah mau bacain ini ya, yang dari Kak Elo ini. Kita langsung aja bacain teman Pre 2. Biarlah Tuhan yang mengatur, nanti engkau akan memahami skenario Allah yang paling indah. Saat engkau tidak berniat mencari seseorang yang bisa menemani hidupmu, tapi Allah justru menghadirkannya sebagai anugerah. Saat engkau berpikir untuk tidak mengejar, tapi Allah memberi kemudahan sehingga engkau mendapatkannya tanpa disangka. Ingat, Allah memiliki caranya sendiri untuk mengatur hidup kita yang seringkali tidak kita pahami pada awalnya. Makasih Kak Yunda yang udah baca. God bless you. God bless you tuh Kak Elo. Wow, keren banget ya teman Pre 2. Terima kasih banyak untuk Kak Elo atensinya, dan bakalan Yunda hadirkan koleksi dari Bob Marley dengan One Love yang udah di request sama Kak Zelo Diaz ya. Dan ini merupakan requestan terakhir yang Yunda putarkan untuk kamu teman Pre 2. Terima kasih banyak ya untuk atensinya. Beberapa teman Pre 2 yang baru aja gabung di line Instagram, nanti di pukul 9 ya kita bakal hadir lagi untuk menemani kamu, karena setelah ini kita juga akan sama-sama mengikuti Indonesia Pro Indie langsung dari Pre 2 FM Jakarta, Pre 2 FM Network seluruh Indonesia, dan akan ditemani sama host Kangga di sana yang udah seru-seruan dengan koleksi-koleksi dari musisi lokal yang siap untuk menemani di Indonesia Pro Indie. Pukul 21 bakal balik lagi bareng sama Yunda di sini. Kita dengarkan langsung koleksi dari Bob Marley One Love sebagai koleksi terakhir di pukul 19 ini, spesial untuk Kak Elo yang sedang mendengarkan dan juga teman Pre 2 pastinya. Enjoy.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya, bahkan kayak

Ya mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: kakak-kakak dari RRI coba hadirkan. Oh, temanya tuh kotak ajaib. Mm-mm. Ini memang kotak ajaib. Mm-mm. Yang bisa ya mengatasi permasalahan, bisa menjadi nilai kebermanfaatan juga. Karena kenapa saya bilang nilai kebermanfaatan? Hasil 3 ton itu bukan hanya untuk kegiatan komunitas, tapi kegiatan sosial. 2025 ini, 2026 kemarin kita distribusi untuk ini beasiswa anak pemulung.
1: Wow.
0: Iya, jadi itu pure hasil dari Dropbox sampai itu.
1: Dropbox
0: iya.
1: Sampai
0: ini. Komunitas-komunitas yang redup, itu seringkali kita lihat dari sumber daya manusianya.
1: Oke.
0: Manajemen organisasinya. Mm-hmm. Dan FOMO. Itu yang paling ditakutkan, bahwasanya kita lihat permasalahan lingkungan itu sangat pelik. Mm-hmm. Jadi kita FOMO-FOMO-an dengan orang-orang untuk ini terlibat. Dan ujung-ujungnya mereka melihat, oh ini tidak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa. Jadi pure langsung tinggalkan.

0: Selamat datang di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Hai hai pendengar dan juga pemirsa RRI. Balik lagi kita di edisi podcast kali ini ya. Dan pastinya kita bakal seru-seruan karena kita akan ngobrol soal satu permasalahan yang kayaknya sampai sekarang tuh masih jadi apa ya, masalah nih ya pendengar dan juga pemirsa. Tapi sebelum kita melangkah jauh ke obrolan kali ini, Yunda mau big thanks to Warung Makan Lumayan X Palapa. Mana nih tepuk tangannya? Yes. Yang udah support kita kali ini, dan pastinya untuk kamu yang mau cari makanan-makanan Jawa yang authentic, boleh banget ya mampir di Warung Makan Lumayan X Palapa. Oke, balik lagi ke topik ya, langsung kerja nih. Kita bakal ngomong soal penanganan sampah ya, karena untuk saat ini bagi daerah kita di Nusa Tenggara Timur, bahkan secara khusus di Kota Kupang, ini masih menjadi satu permasalahan yang krusial juga ya. Dan kita lihat juga sebenarnya tuh untuk saat ini untuk sistemnya kita masih pakai yang namanya open dumping di TPA ya pemirsa dan juga pendengar. Padahal sebenarnya untuk kita-kita ini bisa mulai dari hal-hal sederhana memilah sampah dari rumah kita masing-masing. Bahkan ada juga masyarakat yang sekarang ini kita lihat mereka bisa mendaur ulang sampah, mengubahnya menjadi barang yang punya nilai ekonomis ya pemirsa dan juga pendengar. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan bintang tamu keren kita, ada Kak Fajar Mansyur. Tepuk tangan dulu, mana 1.500 orang.
1: Terima kasih fans.
0: Luar biasa. Kak Fajar ini tidak secara kebetulan hadir di sini karena Kak Fajar ini merupakan seorang aktivis dan juga pegiat literasi serta lingkungan, bahkan masih jadi mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Kupang. Kasih tepuk tangan mana nih? Oke, dan yang kerennya lagi, ada inovasi unik yang ditawarkan ya sama Kak Fajar ya, yakni kotak ajaib, yang mana inovasi ini akhirnya menghantarkan Kak Fajar menjadi peserta penerima proposal hibah KI Small Grant Project the Federal Government German International Climate Initiative Gas Plan International. Ini kayaknya langsung batagae, tapi kasih tepuk tangan dulu pencapaiannya. Ini bisa disingkat apa sih, Kak?
1: Singkatannya itu IKI Small Grants Project saja.
0: Oh, IKI Small Grants Project. Yeah. Oke. Kita balik. Assalamualaikum Kak Fajar.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Sedikit patah hati, tapi kita coba.
0: Wah, Kak, maaf jangan terlalu dalam. Soalnya saya ini suka nanya kepastian kalau udah kayak gini.
1: Wah, bahaya ini.
0: Kabar baik ya. Yeah. Sama komunitas gimana kabarnya?
1: Kabar komunitas baik. Kemarin juga kami sudah melaksanakan disnatalis yang ke-5 tahun.
0: Wih, jadi yang ke-5 tahun ya.
1: Kami sudah 5 tahun.
0: Berarti sekarang nih lagi sibuk-sibuk ini ya untuk komunitas dan juga kuliah ya, Kak Fajar ya. Masih jalan balance dong.
1: Masih jalan bersamaan.
0: Oh, bisa jalan berdua dong.
1: Izin dulu ya.
0: Oh iya, aduh sorry. Kita kayaknya langsung ke topik aja. Tapi ini sesuatu yang menarik ya dari inovasi yang ditawarkan sama Kak Fajar. Ini boleh dijelaskan sedikit nih sama pemirsa dan juga pendengar. Kita pengen tahu cerita awalnya tuh kayak gimana sampai akhirnya kakak juga lolos sebagai penerima hibah.
1: Perjalanan untuk ini sangat panjang ya Kak Indah. Oh, okay. Karena kita harus melihat detail permasalahan dan apa solusi yang bisa kita hadirkan. Sehingga dari hal-hal yang saya jalan bersama komunitas ini, melihat berbagai potensi dan melalui permasalahan yang ada. Nah, salah satunya itu berkaitan dengan permasalahan sampah. Mm-hmm. Nah, ini permasalahan sampah, permasalahan yang masih sangat hot. Bukan hanya perselingkuhan artis ya.
0: Oh banget sih Kak.
1: Tapi berkaitan dengan sampah ini sudah menjadi perbincangan dan belum ada titik keluar di pengelolaan di Indonesia. Sehingga satu titik di mana kami berdiskusi, ternyata ada satu pendekatan yang bagus terkait dengan Dropbox ini. Kami sudah laksanakan, kalau istilah kotak ajaib itu kami sampaikan dalam komunitas Dropbox Sampah Terpilah. Okay. Nah itu kita sudah buat pada saat launching pertama kali di tahun 2022. Nah launchingnya kami itu deklarasi pembentukan donasi sampah itu melalui Dropbox Sampah itu. Dan melalui Dropbox sampah itu kami sudah mengelola sampah 3 ton dalam tahun ini, beberapa tahun terakhir ini. Wow. Walaupun hanya satu box, tapi optimalisasi pemanfaatannya tuh bisa optimal. Karena yang residu kami manfaatkan untuk pembuatan ekobrik, sedangkan yang ini residu, yang bisa didaur ulang kami langsung realisasikan kepada bank sampah.
0: Oke, dan akhirnya ini diterima ya untuk proposalnya kakak-kakak. Ya. Berapa lama tuh kak dari kakak-kakak menyiapkan proposal, terus untuk kegiatannya sendiri, sampai akhirnya diumumkan sebagai penerima ini kapan? Berapa lama?
1: Periodisasinya itu untuk seleksi 2-3 bulan. Oh. Ini mana seleksinya tuh skala nasional, dan akhir dari submit proposal itu jumlahnya 230 proposal yang sudah masuk di sana. Untuk proposalnya itu ribuan yang masuk, tapi yang terima itu 230 di seluruh Indonesia.
0: Salah satunya kakak Fajar dan teman-teman.
1: Iya.
0: Wow, kasih tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa ya, ribuan, tapi yang diterima tuh 230 salah satunya. Fajar ya. Itu ya. Oke, tapi ini kan sesuatu pencapaian yang luar biasa juga. Apa sih rahasianya Kak Fajar sampai satu ide lokal ini akhirnya bisa memberikan hasil yang luar biasa dan menarik perhatian internasional juga kan ini?
1: Iya. Kalau saya masuk dari slogan NTT, Nusa Terindah Toleransi, sehingga salah satu ide yang saya usulkan itu berkaitan dengan Green Fight Action.
0: Oke.
1: Okay. Atau pendekatan lingkungan dengan konsep keagamaan kan. Mm-hmm. Jadi mungkin itu ketertarikan, dan juga satu hal, kita harus mulai pergerakan dari akar rumput, yang dimana kita harus mulai dari kaum muda, karena yang akan memiliki masa depan saat ini kan kaum muda. Jadi kita bikin namanya Eco Youth Squad, yang dimana kita mencoba untuk membentuk squad dari kaum muda yang masih dalam lingkup sekolah, masih siswa-siswi, untuk terlibat dalam kerja-kerja konkret untuk permasalahan lingkungan atau terkhususnya permasalahan sampah. Jadi seperti itu kakak. Jadi skemanya tuh kami sudah mencoba untuk menggambarkan secara keseluruhan, yaitu pendekatan keagamaan dan juga pendekatan kaum muda.
0: Itu cara kerjanya tuh kayak gimana sih kak, kalau dihubungkan lagi sama pendekatan agama?
1: Kalau pendekatan agama itu, kita memulainya tuh dari pemahaman teoritis, namanya ekoteologi.
0: Ekoteologi.
1: Ekoteologi itu mencoba untuk menempatkan lingkungan dengan keagamaan itu sebagai satu keterkaitan dengan satu dengan yang lain. Sehingga hal yang kita tuju itu penanaman moralitas dan spiritual itu tuh juga bisa disatukan. Karena berkaitan dengan moral itu kebanyakan kita dapat dari pembelajaran agama. Nilai-nilai keagamaan itu adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas, di mana ada batasan-batasan yang tidak bisa kita lewati untuk keselamatan kita sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hal-hal seperti itu yang kini mulai sering berjalannya waktu kan hilang. Mm-hmm. Jadi kita coba untuk kembali masuk pada agama itu harus menjadi sentralisasi untuk penanaman moral, terutama pada keberlanjutan lingkungan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau kajian saya yang sekarang, kan saya sementara nyusun skripsi kan kakak. Nah di situ saya susun berkaitan dengan novel, tapi dengan pendekatan ekokritik.
0: Oke.
1: Ekokritik itu
0: gimana tuh?
1: Nah ekokritik itu mencoba untuk melihat dinamika sosial yang tergambarkan di dalam novel untuk dikaji.
0: Oke.
1: Okay. Jadi salah satunya itu dinamika permasalahan lingkungan. Jadi kita kritik bagaimana penulis itu menghadirkan suatu novel yang latar ceritanya tuh ada pengerusakan hutan. Okay. Sampai pada tahapan ruang-ruang masyarakat adat itu dihilangkan. Nah itu kita kaji sampai di situ. Jadi di saat kita kaji itu saya menggunakan pendekatan Rawlings Bull. Nah itu teori dia semacam filsuf yang mencetuskan perkembangan ekokritik tuh dia masuk sampai di situ, yang dimana dia mencoba untuk memberikan empat konsep.
0: Oke.
1: Okay. Empat konsep. Yang pertama yang saya coba senggol dua saja. Yang pertama itu kepentingan manusia bukan satu-satunya kepentingan yang harus kita perhitungkan, tapi ada ya kebutuhan-kebutuhan dari alam itu sendiri. Okay. Nah kalau seandainya itu rusak atau itu hilang, maka kita yang kena imbasnya. Jadi apa ya, dominasi manusia terhadap alam itu bukan satu kepentingan yang mutlak, tapi alam itu juga harus diperhatikan, ekosistem itu juga perlu diperhatikan. Lalu yang kedua itu, alam itu bersifat dinamis.
0: Okay.
1: Jadi apabila pengkerusakan hutan yang terjadi, maka karya sastra itu akan berpengaruh. Oh, penceritaan dalam karya sastra hutan itu akan, ya bisa dibilang berubah juga ya.
0: Masuk ya sama jurusan. Jadi, dari Kak Fajar. Oke, tadi Yunda, oke, ini masuk nih. Keren, oke.
1: Kan Kakak Yunda pertama kan kaget. Saya pendidikan bahasa dan sastra, tapi kok masuknya di lingkungan.
0: Nah itu.
1: Nah, secara harfiah bahasa itu mencakup satu poin inti, yaitu komunikasi.
0: Okay.
1: Nah, bahasa itu kan berkaitan dengan komunikasi yang menjadi simbol utama manusia yang melakukan ini komunikasi sebagai nilai sosial kan. Nah, itu yang saya masuk, bagaimana bahasa itu, bahasa sastra mempengaruhi tindakan dan perilaku kita di kemasyarakatan.
0: Keren ya. Kasih tepuk tangan dulu dong supporter mana ini. Oke, dan ini juga pasti kita penasaran nih soal eksekusi dari kegiatan yang kakak-kakak persiapkan itu, ngomong soal anak-anak muda dan hubungannya sama agama. Antusias dari anak-anak muda sejauh ini seperti apa sih kakak-kakak?
1: Jadi dalam ini beberapa tahun terakhir itu kita sudah melaksanakan beberapa program berkaitan dengan sosialisasi. Nah, untuk pelaksanaan yang Green Faith Action dan Eco Youth Squad itu pelaksanaannya dalam bulan ini, di akhir bulan, dengan di bulan depan. Jadi ini tahapan pelaksanaan ini, kita seringkali mulai dari koordinasi awal, dan itu kita sudah melakukan koordinasi awal di dua titik. Yang menjadi sentralisasi kita kan base campnya juga di Kayu Putih. Sehingga kami untuk Green Fight Action-nya tuh kita mulai dari Jemaat Gloria Kayu Putih. Di gereja situ kita konsepnya ya edukasi, praktek, lalu kita terakhirnya itu kerjasama dengan pemanfaatan Dropbox. Jadi nanti kita taruh Dropbox, nanti di komunitas itu mempunyai tim penjemputan. Tim penjemputan itu yang dimanfaatkan untuk sebagai monitoring pemanfaatan Dropbox itu. Apabila tidak dimanfaatkan, maka akan ditaruh di titik-titik yang berbeda. Tapi biasanya keagamaan atau acara-acara keagamaan itu sering menimbulkan sampah. Jadi kita mencoba untuk masuk melalui Dropbox ini, sehingga pada saat acara, tim-tim dari komunitas bisa berkolaborasi dengan pemanfaatan Dropbox sampai itu. Nah, yang kita inginkan kan pengelolaan dari hulu ke hilir. Nah, Dropbox sampah, mekanismenya itu, apabila sampah di tempat umum, sampah di tempat umum itu dipilah.
0: Dipilah,
1: ya. Jadi nanti itu sudah ada stiker, sampah organik, anorganik, B3. Nah, di situ yang kita harus sebagai masyarakat dan secara keseluruhan ya, itu harus memilah sesuai dengan stiker-stiker atau tanda yang sudah kita taruh dalam Dropbox itu. Jadi apabila kita datang monitoring, itu sudah tertata dengan baik sampah-sampahnya. Jadi kita langsung tahu alurnya. Oh, sampah organik kita bisa distribusikan kepada pembuatan pupuk, ekoenzim dan lain sebagainya. Lalu sampah anorganik kita bisa distribusikan kepada bank sampah induk di Mutiara Timur. Lalu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan ekobrik, dan kan kita sudah mempunyai produk namanya Sofabrik. Nah, itu kita sudah launching pada saat seminar ekoteologi kemarin di tanggal 7 Mei, saya ingat betul. Jadi itu sudah di launching, sehingga ini kita tahu bahwasanya sampah bisa dimanfaatkan, bisa mempunyai nilai. Dan sampah B3 kita bisa didistribusikan ke pengelolaan yang lebih terpadu. Sehingga kita dengan konsep itu, kita mengurangi kerja dari dinas-dinas lingkungan. Nah, itu sampah yang kalau sudah tertata atau terkelola dan terpilah dengan baik, maka sudah sepatutnya pemerintah sudah tahu, ini mau dibuat apa. Jadi pure TPA itu bukan semua sampah yang masuk di sana lagi, tapi kapasitas sampah residu. Okay. Sampah residu itu sampah yang tidak bisa didaur ulang lagi. Mm-hmm. Itu semacam aluminium foil yang ada di dalam kemasan. Terus ada kaleng, styrofoam, dan lain sebagainya. Itu tuh yang harus kita pikirkan bahwasanya apabila kita tidak kelola dengan baik, maka TPA Alak akan kayak Bantar Gebang yang sampai longsor.
0: Benar.
1: Itu kayak TPA terbesar di Asia Tenggara.
0: Hmm.
1: Jadi itu karena belum teroptimalisasi pengelolaannya, sehingga open dumping tadi yang kakak bilang, kumpul angkut buang, kumpul angkut buang, ya.
0: Tidak ada pemilahan.
1: Iya, okay. Itu yang kita mau rubah dari konsep yang kita tawarkan dalam proposal ini.
0: Ini seberapa optimis kakak Fajar dan teman-teman komunitas nih?
1: Kalau berkaitan dengan optimis, kami 90% optimis.
0: Wow.
1: Karena dalam pemanfaatan ini kita sudah lihat track recordnya bahwasannya selama tahun 2022 sampai 2025 kemarin sudah 3 ton.
0: Okay. 3
1: ton bukan ini apa ya, bukan satu angka yang sedikit.
0: Benar.
1: Karena kita berat plastik, berat ini berapa sih? Kan kalau kita sudah itu satu pencapaian yang dimana Dropbox itu mempunyai nilai dan mempunyai manfaat yang jelas. Jadi tidak heran kakak-kakak dari RRI coba hadirkan. Oh, temanya tuh kotak ajaib.
0: Mm-mm.
1: Ini memang kotak ajaib. Mm-mm. Yang bisa ya mengatasi permasalahan, bisa menjadi nilai kebermanfaatan juga. Karena kenapa saya bilang nilai kebermanfaatan? Hasil 3 ton itu kita bukan hanya untuk kegiatan komunitas, tapi kegiatan sosial.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita ada bekerja sama dengan komunitas pasien cuci darah Indonesia. Nah, itu setiap kali sampah sudah mempunyai nilai yang tinggi, kita distribusi nilai itu ke teman-teman komunitas. Itu kami distribusi terakhir di tahun 2024. 2025 ini, 2026 kemarin kita distribusi untuk ini beasiswa anak pemulung.
0: Wow.
1: Iya. Mm-hmm. Jadi itu pure hasil dari Dropbox sampai itu.
0: Dropbox sampai ini.
1: Jadi kenapa kita harus masuk pada jenjang pendidikan? Nah, pendidikan juga menghasilkan sampah yang cukup tinggi. Maka kita harus taruh Dropbox ini. Jadi Dropbox itu bisa dimanfaatkan. Apalagi kalau anak-anak pulang sekolah. Terus kontribusi dari guru dan Eco Youth Squad tadi. Yang mau keluar bawa sampah plastik, kaleng, atau kertas. Ke Dropbox sampah dulu. Dibuang ke Dropbox sampah dulu baru ini.
0: Sesuai sama stikernya yang udah dipasang itu.
1: Wow. Keluar itu pastinya kalau seribuan anak murid. Itu keluar pastinya seribuan sampah juga yang dihadirkan.
0: Yes,
1: atau
0: benar.
1: Ya bisa dibilang dari Dropbox ini kita sudah manfaatkan. Dan kalau seandainya kerja sama Dropbox, itu kami bekerja samanya tuh pada nilai sosial terus. Jadi nanti yang

0: walaupun nanti dana yang didapat itu milik sekolah, tapi dengan tujuan satu, harus membantu ini siswa-siswi yang kurang mampu untuk membayar SPP atau apa. Keren. Jadi itu tujuan terbesar kami sih, karena tujuan dari komunitas kami itu menjadi pusat edukasi dan juga manajemen pengolahan sampah berbasis ekonomi sirkular di Kota Kupang. Itu yang sedang kami laksanakan, dan pure teman-teman semua tuh mahasiswa dan cukup terbantu dengan gerakan relawannya mereka. Mungkin mahasiswa ya, jadi kayak dong mau cari relasi, mau cari ya bisa dibilang pengalaman
1: juga ya.
0: Jadi saya juga ya tergambar dari perjalanan saya selama 4 tahun, sekarang sudah masuk 4 tahun. Itu saya terlibat di berbagai kegiatan, tapi fokusnya itu 3, lingkungan, terus pendidikan, dan kemanusiaan. Lingkungan itu saya masuk di donasi sampah, literasi itu saya masuk di rumah baca multikultural, taman baca gitu. Terus yang kemanusiaan saya masuk dari Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC Muhammadiyah punya. Okay. Itu sudah terlibat langsung. Yang dari pergerakan ini tentunya merubah cara pandang, cara berpikir saya untuk menyikapi segala masalah yang ada.
1: Keren itu. Ya pemirsa dan juga pendengar. Dan yang menarik tadi sempat di spill juga sama Kak Fajar, bahwa ini bukan hanya disosialisasikan ke gereja-gereja atau ke rumah-rumah ibadah yang lain, tapi dipantau juga ya bahkan.
0: Yeah.
1: Oke, itu sistemnya akan berkelanjutan terus atau bagaimana?
0: Iya, yeah, jadi sistemnya itu akan terus berkelanjutan. Okay. Karena Dropbox itu dimanfaatkan harus secara berkelanjutan.
1: Okay.
0: Karena yang kita inginkan kan ini output dari proyek ini adalah keberlanjutan dan dampak.
1: Okay.
0: Nah, dampak yang bisa kita ukur itu jumlah Dropbox itu dimanfaatkan dengan jumlah sampah yang sekian. Terus berkelanjutan itu dari monitoring dan evaluasi itu. Jadi monitoring evaluasi yang kita berikan itu pure hanya kepada ini sekolah yang kita lihat Dropbox sampahnya itu dimanfaatkan sana. Di rumah ibadah Dropbox sampahnya itu dimanfaatkan atau tidak. Nah, itu tuh yang bisa dibilang keberlanjutan dan dampaknya itu bisa kita ukur dari situ.
1: Kalau misalnya tidak dimanfaatkan.
0: Kalau tidak manfaatkan, kita punya satu ini apa? Skema bahwasanya apabila tidak dimanfaatkan, kita coba geser tempat taruh di titik-titik yang ramai. Kalau di dalam, di bagian lingkungan gereja belum terlalu digunakan, kita taruh di bagian luar, di trotoar atau di mana gitu. Jadi ada masyarakat atau yang lewat lah, langsung bisa lihat, oh stiker-stikernya, oh mereka sedang membawa sampah nih. Kan biasanya orang kalau capek jalan atau apa, tinggal ini saja, buang. Dan itu pure-nya kita terus melakukan sosialisasi dan edukasi. Karena kita juga punya tim yang bergerak di edukasi dan sosialisasi. Sehingga gambaran terkait dengan pemanfaatan Dropbox, gambaran terkait dengan bagaimana alur Dropbox itu dimanfaatkan, itu bisa digambarkan secara baik melalui rekan-rekan ini sosialisasi itu.
1: Berarti ini juga memerlukan kerja tim yang luar biasa juga kan, Kak Fajar. Sejauh ini bagaimana teman-teman komunitas?
0: Kalau komunitas sendiri pergerakan secara kerelawanan sudah sangat kompleks. Okay. Di mana keterkaitan antara bidang satu dengan bidang yang lainnya tuh sudah sangat terarah. Dari sosialisasi, penjemputan, terus ada pila dan recycle, ada humas, ada teman-teman kajian dan diskusi. Nah, ini sosialisasi, setelah itu kerjasama. Kerjasama akan dimonitoring oleh rekan-rekan bidang penjemputan. Penjemputan setelah menjemput sampah dari mitra itu dimanfaatkan oleh bidang kajian, bidang pila dan recycle. Untuk membuat sofa brick tadi sama daur-daur ulang produk lainnya. Terus bidang humas bisa melakukan koordinasi dan lain sebagainya. Terus dengan bidang kajian dan diskusi melihat kajian-kajian lingkungan yang sedang terjadi untuk dimanfaatkan berkelanjutannya. Seperti itu, Kakak.
1: Wow, keren ya pemirsa dan

0: juga pendengar. Dan pastinya untuk suatu inovasi yang baik, tujuan yang mulia juga tidak terlepas dari yang namanya tantangan, ya kan? Ini kalau untuk kotak ajaib alias Dropbox ini, kita pengen tahu juga nih, kelemahannya seperti apa sih dan tantangan yang kakak-kakak hadapi sejauh ini?
1: Kalau Dropbox itu dia punya tantangan, mungkin usia ya. Kalau seandainya terkadang sampah yang dihasilkan itu juga mengeluarkan zat-zat kan, yang bisa membuat Dropbox itu tidak bertahan kayak. Kalau seandainya dia melalui dari bahan kayu nanti bisa berjamur dan rapuh. Kalau dari besi dia bisa berkarat dan ini. Tapi kalau sepanjang perjalanan dari 2022 itu Dropbox punya pemanfaatan masih optimal sih. Hanya kita khawatir itu dia punya masa ini kayak karat atau rapuh tadi. Itu yang perlu kita jaga bersama. Oh iya, dan juga takutnya ada yang pengkerusakan dan sebagainya, itu yang kita juga hindari sih.
0: Itu di luar ya, untuk faktor-faktornya. Oke, tadi juga sempat dikasih tahu sama Kak Fajar untuk sofa brick ya. Ini bagaimana sampai ide mengubah sampah residu menjadi sofa brick ini bisa muncul nih, akhirnya terciptalah satu inovasi keren ini.
1: Jadi ada satu tahapan yang kita mulai dari riset. Nah, kita riset ternyata pemanfaatan eco brick itu dulu hanya sebagai hiasan. Mereka bikin plang I love you apa gitu, terus ini dikemas dalam eco brick. Nah, dengan mengurangi sampah, tapi ujung-ujungnya sampah dari eco brick itu dapat meledak apabila tidak terkelola dengan baik. Nah, kita riset, kita lihat juga banyak sekali yang sudah bikin jadi kursi, jadi ini. Nah, kita coba mulai dari ini penyusunan kerangkanya. Kita mencoba untuk menyusun yang pertama itu dia lingkaran dan kuat karena pure eco brick itu kita akan padatkan dia sampai kita tekan gini dia tidak ini Kak. Tidak apa orang kupang bilang penyot. Tidak penyot. Jadi itu kita susunlah melingkar semua. Pada saat sudah dilingkar, kita coba taruh satu ini dan saya coba duduk. Saya kan badan besar juga nih toh. Jadi pasti
0: sama kita Kak, sama.
1: Kita coba uji kekuatan kan kalau dia tidak kuat. Nah, ternyata kuat. Nah, kita coba buat lingkaran, kita coba susun dari spon dengan kulit-kulit sofanya dan kita lihat bahwasanya sofa ini dari eco brick sudah banyak. Tapi apa sih menjadi pembeda? Nah, kita coba hadirkan di motifnya itu dengan tenun. Nah, kalau seandainya ini menjadi produksi massal, maka kita juga bisa bekerja sama dengan ibu-ibu pengrajin tenun yang ada di Kota Kupang atau di luar Kota Kupang. Sehingga kita bisa meningkatkan UMKM ini juga, ibu-ibu yang ada, supaya optimalisasi dalam perputaran ekonomi itu kita juga masuk pada fase itu. Tapi kita ini juga masih dilematis bahwasanya kita mau terus apa sosial kah atau mau serius bisnis kah, itu jadi kayak masih punya ya bisa dibilang dilematis lah.
0: Tapi cukup luas ya untuk dampaknya sendiri.
1: Jadi pure eco brick hanya memanfaatkan sampah residu. Kan Dropbox kalau sampah residu itu kalau yang tidak terkelola toh, nah itu di TPA. Tapi kalau di kami residu itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi sofa brick itu.
0: Keren ya. Dan pastinya kita lihat juga ya untuk inovasi yang sudah dilakukan sama Kak Fajar dan teman-teman komunitas. Ini pesan buat anak-anak muda di luar sana untuk bagaimana sih kita bisa melakukan satu kebiasaan kecil hal-hal sederhana ya, di luar dari hal-hal besar yang seperti teman-teman komunitas lakukan, yang sebenarnya itu punya dampak yang baik bagi pemeliharaan lingkungan, bahkan dalam pengelolaan sampah. Hal apa sih yang harus kita lakukan nih, yang sederhana?
1: Hal yang sederhana kita mulai dari diri kita dengan membawa tumbler. Nah itu tumbler. Terus kalau belanja bawa tote bag, bawa tas ransel yang bisa muat barang belanjaan banyak lah. tempat bekal. Pure itu sederhana tapi jarang dilihat.
0: Oke.
1: Karena kita mau yang instan kan, jadi sacet-sacet selesai. Tapi dampaknya ada. Kita beli nasi ada styrofoam dan sebagainya. Kita beli kue ada kotak kue, ada plastik-plastik atau bungkusan-bungkusan makanan. Nah, tapi kalau kita bawa wadah bekal
0: sendiri,
1: Tupperware atau tumbler gitu. Nah, kita bisa refill. Untuk tumbler kita bisa refill. Jadi sampah minuman itu sudah tidak terlalu banyak yang kita apa. Jadi salah satu kuncinya tuh di poin 3R. Reuse, reduce, recycle. Mengurangi, daur ulang dan menggunakan kembali.
0: Seperti itu. Dan ini kita lihat juga karena banyak ngomong soal kampanye lingkungan di luar sana yang terus dicanangkan, bahkan ada juga yang beberapa tahun kemarin kita lihat rame sekali ya, tapi makin kesini kayak makin redup semangatnya gitu Kak Fajar. Kenapa sih banyak ya kampanye lingkungan yang gagal bertahan? Dan untuk teman-teman sendiri Kak Fajar dan komunitas, untuk mungkin 10 tahun ke depan maunya itu seperti apa untuk inovasi yang ditawarkan ini?
1: Inovasi yang ditawarkan itu kita pada tahun yang sekarang sedang pengembangan website. Nah, setelah itu untuk tahun berikutnya itu kita masuk pada fase ya sofabrik tadi di produksi secara massal. Di tahun berikutnya kita sudah mulai di e-commerce atau pemasaran-pemasaran offline yang ada di Kota Kupang. Dan yang paling terakhir itu tentunya donasi sampah itu harus menjadi pusat edukasi. Jadi ada studi tour dari sekolah-sekolah yang melihat bagaimana pengolahan di donasi sampah sih, dari daur ulang menjadi sofabrik, dari pengolahannya seperti apa. Jadi kayak bisa menjadi pusat edukasi untuk kayak kan biasanya TK atau PAUD atau SD itu bisa kan sering melaksanakan studi tour. Nah itu bisa main-main kayak donasi sampah untuk ini. Terus manajemen pengelolaan sampahnya itu dari hulu ke hilir, jadi pemanfaatan Dropbox kami olah jadi sofabrik dan sampah-sampah yang lain bisa dikonversi jadi nilai-nilai sosial lainnya. Nah itu tujuan terbesar kami sih. Jadi pure hanya kita masuk pada ranah ini, teman-teman punya semacam kepekaan. Ya, kepekaan terhadap dinamika terjadi.
0: Terus bagaimana dengan komunitas-komunitas lain mungkin yang punya inovasi yang sama, ya semangat yang sama, tapi makin kesini makin redup semangatnya. Biasanya faktor apa sih Kak kalau dilihat dari kacamatanya Kak Fajar?
1: Nah, seringkali kita lihat dari pergerakan komunitas-komunitas yang redup, itu seringkali kita lihat dari sumber daya manusianya, manajemen organisasinya, dan FOMO. Itu yang paling ditakutkan, bahwasanya kita lihat permasalahan lingkungan itu sangat pelik. Jadi kita FOMO-FOMO-an dengan orang-orang untuk ini terlibat, dan ujung-ujungnya mereka melihat ini tidak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa, jadi pure langsung tinggalkan. Nah, itu yang FOMO. Terus manajemen organisasinya, bagaimana koordinasi sampai pada tahapan pelaksanaan itu tidak terkontrol dengan baik, tidak terencana dengan baik, sehingga terkadang itu yang menjadi permasalahan untuk pergerakan itu redup. Dan sumber daya manusia. Nah, terkadang kayak contoh saya kalau punya semangat tapi teman-teman yang lain tidak ada ya, saya juga sama saja kalau kerja sendiri. Jadi pentingnya teman-teman kalau seandainya ini punya komunitas atau apa, komunitas atau teman-teman belajar lah, itu harus punya perencanaan yang baik dan fokuskan pada tujuan. Nah, kenapa saya bilang donasi sampah punya tujuan itu hanya itu saja? Karena itu yang menjadi arah gerak organisasi atau komunitas, sehingga tidak keluar dari mana-mana. Jadi kayak kita pure lingkungan, jangan kita masuk ke politik, kita masuk ke ini, tidak boleh. Jadi pure hanya sampai di situ saja.
0: Harus konsisten itu, juga konsisten ya. Luar biasa. Kalau misalkan program ini sebenarnya sudah berhasil sih, bisa terus dicanangkan setiap harinya, kira-kira 10 tahun ke depan Kota Kupang bakalan seperti apa?
1: 10 tahun ke depan Kota Kupang pastinya sudah bersih, tumpukan sampah sudah tidak ada. Mm. Itu pastinya, karena saya juga sudah lihat bahwasanya pemerintah kota itu sudah mulai mengarahkan sudut pandangnya pada pemanfaatan box-box itu. Nah, tapi kan yang awal tidak ada stiker-stiker, tapi kemarin saya ke Taman Nostalgia, wah, itu sudah ada stiker. Jadi okay. Oh ini sampah-sampah ini. Mm-hmm. Jadi sudah mulai terarah lah, tinggal masyarakat juga berkolaborasi dengan pemerintah, kita semua terkait dengan pemilahan sampah dari hulu ke hilir. Mm-hmm. Itu harus direalisasi sih. Mm-hmm. Karena itu peluang besar untuk pemanfaatan kita ke depan.
0: Oke. Okay. Dan kita juga sudah hampir mengakhiri obrolan kita kali ini. Aduh, mana semangatnya? Oke, okay, ini yang terakhir Kak Fajar ya. Apa sih yang ingin disampaikan kata-kata hari ini buat pemirsa dan juga pendengar di luar sana, agar kalau misalkan masih buang sampah nih, kotong akan rasa berdosa sekali. Yang ingin disampaikan, boleh kata-kata hari ini?
1: Oke, terima kasih Kak Yunda ya. Jadi untuk kata-kata terakhir, setiap tindakan yang kita lakukan itu merupakan investasi untuk masa depan. Kalau tindakan yang kita lakukan itu baik, maka masa depan kita juga akan baik. Tapi kalau tindakan kita itu buruk, maka yang kita dapat juga buruk. Jadi sejatinya teman-teman mempunyai pendidikan itu harus dimanfaatkan untuk menebarkan kebaikan, jangan keburukan. Seperti itu Kakak.
0: Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Dengarkan itu, dan pastinya kita juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di podcastku edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk pemirsa dan juga pendengar yang masih mengikuti kita, dan kita sudah harus pamit. Terima kasih banyak Kak Fajar. Wow, keren banget. Kita berharap inovasi yang ditawarkan ini terus berkelanjutan dan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan kita ya. Dan akhir kata Yunda juga sudah harus pamit, dan pastinya kita mau kasih terima kasih banyak buat Warung Makan Lumayan X Palapa, sponsor kita. Jadi untuk kamu sekali lagi yang mau cari makanan otentik ya, makanan Jawa, boleh langsung mampir aja di Warung Makan Lumayan X Palapa. Akhir kata, Yunda dan juga kerabat kerja yang bertugas sudah harus pamit. Kita bakal ketemu lagi di podcastku dengan topik-topik inspirasi lainnya. Dadah.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Aduh, harus ya. Kalau masuk di cerita penutup hari tuh musik-musiknya tuh harus sedih-sedih kayak gini ya, teman Pre 2. Aduh, gimana? Oke, pastinya kita masih seru-seruan di sini bareng sama Yunda. Cerita menutup hari hadir menemani kamu sebelum beristirahat ya di malam hari ini, teman Pre 2. Yuna berharap di weekend ini kamu benar-benar menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Benar-benar harus dimanfaatkan sekali sih, teman Pre 2. Jadi kesempatan buat recharge energi kamu, bisa sedikit mengobati kerinduan untuk bersenang-senang sedikit di weekend ini bersama orang-orang terkasih ya. Dan besok udah siap ya mengawali minggu yang baru dengan segala tugas dan rutinitas. Yang liburan enak banget ya. Masih bisa tidur di hari Senin sampai jam 8. Aduh, enak banget sih teman Pre 2. Dan Yuna ucapkan selamat malam saja untuk kamu yang masih bergabung di streaming maupun terestrial. Cerita penutup hari kali ini kita akan bahas satu topik yang Yuna udah pilih untuk kamu nih, teman Pre 2. Kira-kira kita bakal bahas soal apa ya? Ini satu topik yang akhir-akhir ini sering diperbincangkan ya, lagi hangat-hangatnya di kalangan anak-anak muda. Kayak dalam hidup tuh ya, sebagai manusia, bukan hanya sebagai anak muda ya, manusia pada umumnya pasti akan berhadapan sama namanya masalah, persoalan, tantangan dan lain sebagainya, teman Pre 2. Tapi di saat kita ada dalam situasi masalah itu, pernah tidak kamu ada di sekitar orang-orang yang selalu datang dengan support kayak santai aja, semua tuh ada hikmahnya, pasti bakalan ada hikmahnya kok, atau kayak jangan sedih terus, harus tetap berpikir positif ya, sekalipun hal negatif yang terjadi. Nah, pasti ada dong ya di antara kamu yang pernah ada dalam situasi ini bertemu dengan orang-orang seperti itu. Sekilas memang terdengarnya menenangkan ya, itu kayak jadi support buat kita. Tapi pernah tidak teman produk kamu merasa justru kayak jadi tidak bebas untuk mengakui bahwa kamu tuh sebenarnya lagi stuck, lagi capek, lagi kecewa, lagi sedih gitu. Nah, di malam hari ini Yuna mau ajak kamu untuk kita bahas tentang toxic positivity atau denial, teman Pre 2. Itu tuh yang kayak gimana ya? Kapan sih harus berpikir positif dan seberapa penting untuk kita kalau misalkan kita terus berpikir positif? Nah, kapan waktu yang tepat untuk kita bisa kayak sesekali juga harus dong ya mengeluapkan emosi kalau emang lagi capek, lagi pengen marah gitu, lagi kecewa gitu kan. Nah, karena faktanya untuk jadi kuat tuh bukan berarti kita benar-benar harus terus terlihat baik-baik aja. Tapi kadang di saat kita mengakui bahwa kita memang lagi tidak baik-baik saja, itu justru menjadi langkah pertama untuk kamu benar-benar pulih. Oke, kita bakal bahas ini di cerita penutup hari. Jangan kemana-mana teman peraduan, untuk kamu yang pengen gabung, Yunda juga masih kasih kesempatan. Langsung aja, kita masih seru-seruan tentunya di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di cerita penutup hari teman Pre2 dalam rangkaian jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pre2. Oke, Yuno udah ganti nih musiknya jadi lebih enak kan. Oke, dan Yuno ucapkan selamat malam saja untuk kamu yang baru bergabung. Enjoy di cerita penutup hari. Nah teman Pre2, kalau tadi kita ngomong soal toxic positivity atau denial, ini kapan sih kita terus berpikir positif dan kenapa sih orang-orang tuh harus sekali ya yang namanya be positive, kayak berpikir positif aja, nanti hal-hal baik tuh akan datang sama kamu kalau misalkan kamu melihat segala sesuatu dengan positif ya gitu teman Pre2. Tapi sebenarnya ya teman Pre2, ini sesuatu hal yang ada pro kontranya juga. Kalau tadi sempat Yunda baca beberapa artikel juga ngomong soal bagaimana kita terus berpikir positif, ternyata ada tuh orang-orang yang bilang kayak yes, memang benar, harus benar-benar kita tuh jadi pribadi yang selalu melihat sisi positif ya dari segala hal yang mungkin di sekitar kita tuh terbilang negatif, entah itu masalah, entah itu karakter orang dan lain sebagainya. Tapi ada juga nih teman Pre2, orang-orang yang bilang kayak sekali kita juga butuh yang namanya penyangkalan ya. Penyangkalan tuh artinya kayak kita juga bisa kok yang namanya lelah, capek, kecewa dan bisa mengeluapkan hal itu kalau misalkan kita ada dalam situasi yang memang seperti yang tadi Yuna katakan, kecewa, capek dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita mau terus positif, terus kapan kita mau meluapkan emosi itu di saat kita benar-benar ada dalam situasi yang kecewa? Nah ini nih teman Pre2, sebenarnya menjadi satu hal yang kalau menurut Yunda jadi perdebatan juga sih kemarin waktu ngobrol bersama dengan teman-teman di pelayanan ya. Terus kita ngomong kayak ya sesekali kita juga perlu untuk menangis, apalagi ke cowok-cowok ya. Ini biasanya yang biasanya protes tuh cowok-cowok sih teman Pre2. Karena mereka bilang kayak ya air mata tuh kan tidak hanya dikasih buat cewek, cowok juga. Tapi karena budaya kita adalah mengatakan laki-laki itu adalah orang yang selalu kuat, tidak boleh menangis, kalau menangis berarti tandanya lemah. Padahal sebenarnya untuk mengungkapkan perasaan marah, kecewa, sedih itu siapapun bisa aja teman Pre2. Nah kalau ngomong soal berpikir positif ya, seperti yang tadi Yunda katakan, ternyata tuh ada batas tipis antara optimis dan juga penyangkalan. Misalnya saat kamu, contohnya ya, kehilangan pekerjaan, daripada kamu mengakui bahwa kamu itu sedih dan khawatir ya, dan terus berkata aku baik-baik saja kok, padahal dalam hati tuh kayak tertekan sekali gitu. Sebenarnya gak apa-apa kalau misalkan pengen nangis, pengen kecewa, it's okay teman Pre2. Tapi itu tadi, di sisi lain kamu harus bisa mencerna segala situasi dengan, kalau misalkan dalam kepercayaan Yunda ya, selalu katakan mencerna segala situasi dengan hikmat gitu. Jadi kita tahu bahwa sekalipun merasa sakit, tapi ada hikmat di balik itu semua. Ada kebaikan di balik setiap badai yang kita alami. Atau misalnya mahasiswa yang nilainya turun, tapi harus kayak bilang, oh tidak masalah, nanti di kesempatan berikutnya kita bakalan evaluasi lagi dan pasti bisa dapat nilai yang lebih bagus. Nah kalau dalam psikologi teman Pre2, kondisi seperti ini yang disebut dengan denial atau penyangkalan terhadap kenyataan ya. Jadi denial ini memang sering muncul sebagai cara otak kamu tuh melindungi diri dari yang namanya rasa sakit emosional. Tapi kalau misalkan berlangsung terlalu lama, kamu bisa kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya ada. Jadi menerima kenyataan tetapi bukan berarti menyerah. Justru dengan kamu menerima kondisi yang terjadi, kamu bisa mulai mencari solusi yang tepat gitu. Jadi bukan berarti di saat kamu berpikir positif, kamu mau bilang bahwa masalah itu tidak ada. Masalah itu ada, tetapi bagaimana kamu melihat bahwa di balik setiap masalah tuh ada hal baik setelahnya gitu. Jadi berbeda ya antara berpikir positif dan merasa bahwa tidak ada masalah sama sekali. Jadi kalau misalkan kamu ada dalam posisi pengen nangis, pengen kecewa, pengen meluapkan emosi kamu, itu tidak apa-apa, manusiawi teman Pre2 gitu. Jadi banyak orang yang mengatakan, ah bukan mengatakan ya, kayak keliru gitu. Kayak berpikir positif disamakan dengan berpikir bahwa
masalah itu tidak ada. Masalah itu ada, tapi bagaimana kita melihat masalah itu dengan sudut pandang yang baik. Oh, ada kebaikan setelah itu. Hadapi aja dulu. Yang penting kalau misalkan kita berpikir positif, pikiran kita bakalan merasa tenang. Dan ketenangan itu adalah faktor utama untuk bagaimana kita mencari jalan keluar. Karena kalau misalkan yang ada di pikiran kita tuh hal yang sifatnya penuh dengan emosi, amarah, gak ada tuh cara untuk bagaimana kita mau cari jalan keluar. Iya, gitu, kayak tertutup semua pintu kalau misalkan kita hanya pakai amarah gitu. Nah, kalau toxic positivity itu salah satu hal yang mengajarkan kita bagaimana melihat segala sesuatu dengan positif, sekalipun itu adalah masalah gitu, teman berdua. Kita bakal bahas ini ya. Jadi untuk kamu yang pengen bertanya boleh banget, karena Yunda juga mau kasih satu tren lucu, tren seru yang namanya digital reset. Digital reset, cara Gen Z untuk tetap jaga fokus di tengah masalah dan beban hidup yang semakin banyak ini di era dewasa, teman berdua. Kira-kira seperti apa ya? Nanti aja bakal Yunda sadirkan setelah ini. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, langsung aja, karena Yunda mau puterin satu koleksi kali ini datang dari punyanya Gary Gani dengan Rusuk Temen Pre 2. Ini merupakan koleksi yang udah di request tadi ya sama Kak Zalfa di line Instagram kita, pengen dengerin Gary Gani dengan koleksinya Rusuk. Oke, spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan. Enjoy Temen Pre 2.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di cerita penutup hari teman Pradua, rangkaian jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan pastinya Yuna masih temani kamu di cerita penutup hari edisi kali ini. Toxic positivity teman Pradua, ini merupakan satu kondisi saat kamu tuh kayak menuntut diri kamu sendiri ya, atau seseorang menuntut dirinya untuk selalu berpikir positif, bersikap positif, dan menolak yang namanya emosi negatif. Jadi kayak melihat satu hal dengan positif itu sebenarnya

aja toxic positivity. Tentunya ini hal yang sangat-sangat salah juga jika diterapkan dan punya dampak positif juga bagi diri kamu untuk poin kedua. Karena penyangkalan emosi negatif yang terus kamu lakukan dalam jangka panjang itu bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan mental, bahkan stres berat, terus apalagi cemas, sedih yang berkepanjangan, gangguan tidur, bahkan bisa sampai kayak penyalahgunaan obat terlarang kalau misalkan stres dan kecemasan itu tidak mereda dari diri kamu. Depresi, PTSD, teman peredua. Tapi kalau ngomong soal toxic positivity, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa menandakan saat kamu tuh udah terjebak dalam situasi ini nih. Kayak menyembunyikan perasaan yang sebenarnya lagi kamu rasakan, berusaha untuk menghindar dari masalah itu seolah-olah itu tidak pernah ada, terkesan menghindari atau membiarkan masalah. Benar sekali teman peredua, merasa bersalah ketika merasakan atau mengungkapkan emosi negatif, padahal sebenarnya itu hal yang penting juga sih, seperti yang tadi Yunda bilang ya. Terus kamu tuh kayak bakalan mencoba untuk memberikan semangat kepada orang lain, tapi sering disertai dengan penyataan yang seolah tuh meremehkan. Misalnya kayak, jangan nyerah, masa gitu aja kok gak bisa, eh laki-laki kok nangis. Nah ini, terus kamu juga kayak sering mengucapkan kalimat yang akhirnya tuh membandingkan diri kamu dengan orang lain. Contoh, kamu tuh lebih beruntung, masih banyak orang yang menderita di luar sana, masalah kamu tuh biasa aja, masih banyak kok orang yang punya masalah yang lebih besar dari kamu. Nah kalimat kayak gini nih yang biasanya dilontarkan sama orang yang toxic positivity. Terus apalagi kalimat-kalimat yang menyalahkan orang yang tertimpa masalah, kayak coba deh kamu lihat sisi positifnya, lagi pula kan ini kan salah kamu juga. Nah ini hal-hal seperti ini nih teman predua, bahaya nih kalau misalkan kita sampai sudah punya apa ya, kesempatan untuk mengatakan hal-hal seperti ini, bahaya nih teman predua. Dan cara untuk kamu bisa menghindar yang namanya toxic positivity adalah dengan kamu rasakan dan kelola emosi negatif. Ini yang kata orang-orang manajemen emosi itu harus bagus. Jadi emosi negatif yang kamu rasakan itu bukan hal yang sebenarnya perlu untuk disimpan, apalagi disangkal ya. Jadi perasaan emosi baik yang negatif maupun positif itu merupakan hal yang normal dirasakan oleh manusia, teman berdua ya. Jadi kalau misalkan kamu bisa meluapkan, mengungkapkan perasaan kamu ya, itu salah satu hal yang membuat seseorang akhirnya tidak ada dalam situasi yang namanya toxic positivity. Jadi coba untuk cerita, ungkapkan keluh kesah kamu, mau nangis ya nangis aja. Karena mengekspresikan perasaan itu hal yang sebenarnya baik juga sih. Kalau disimpan terlalu lama kan bakal jadi penyakit juga kan. Iya sih. Nah jadi untuk kamu yang pengen berbagi atau mungkin punya pendapat tersendiri terkait dengan toxic positivity, bisa langsung gabung aja. Kita masih seru-seruan di cerita penutup hari, karena Yuna juga masih mau puterin beberapa nomor lagu yang udah di request juga sama teman predua. Aduh ini ada lagu yang semangat juga nih, datang dari teman predua yang udah gabung di line Instagram. Wih Instagram rame banget ya di malam hari ini. Dari Kak Edra yang tadi udah gabung di DM kita di DJ Snake featuring People Are Shine Shine dengan Middle. Ini lagu yang semangat sih. Terima kasih ya Kak Edra udah request. Kita langsung aja dengerin. Enjoy teman-teman.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Hai teman Pradua, masih di dalam rangkaian jaga malam, jangan galau malam-malam, cerita penutup hari ditemani sama Yunda di sini. Denial. Okay, kalau tadi kita udah ngomong soal toxic positivity yang segala sesuatu tuh kita benar-benar saat ada dalam situasi persoalan, masalah gitu ya, atau dalam situasi yang sedih, kita memahami bahwa segala sesuatu tuh dengan positif, tapi seolah-olah menghindari masalah yang ada gitu. Tidak menyangkali perasaan sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Kalau denial, itu yang seperti apa lagi sih? Nah, kalau denial atau penyangkalan, ini kayak mekanisme pertahanan psikologis yang membuat kamu untuk menolak, mengakui realitas atau fakta yang menyakitkan atau bikin stres atau mengancam gitu teman Pradua. Karena ini merupakan salah satu cara alamiah yang mana untuk melindungi diri dari kecemasan atau rasa sakit emosional, bahkan ketika bukti udah jelas bahwa situasi lagi tidak baik-baik saja. Nah, penyangkalan ini bisa muncul dalam banyak bentuk nih teman Pradua. Misalnya kayak seseorang tuh mungkin menghindari pembicaraan tentang masalah tertentu, terus meyakinkan diri bahwa semuanya tuh baik-baik aja, menolak menerima diagnosis penyakit serius misalkan. Meskipun penyangkalan ini bisa memberikan perlindungan sementara gitu, tapi efek jangka panjang tuh bisa sangat merugikan bagi kasus ini teman Pradua. Karena untuk dampaknya sendiri memang harus kita lihat lagi ya, kira-kira orang yang denial tuh bakalan yang kayak gimana sih? Orangnya bakalan seperti apa sih? Coba kita lihat ya. Karena penyangkalan seperti ini punya beberapa tanda-tanda khusus nih teman Pradua. Kayak kamu tuh bakalan menolak untuk menerima fakta yang jelas dan tidak bisa dibantah. Terus kamu bakalan menghindari pembicaraan atau pemikiran tentang masalah tersebut dan bersikap seolah-olah bahwa tidak ada masalah, walaupun orang lain tuh melihatnya dengan jelas bahwa ini nih ada persoalan, ada masalah gitu. Dan kamu merasa yakin bahwa situasi sulit itu hanya sementara dan akan membaik dengan sendirinya dengan kamu tidak melakukan apapun. Terus menyalahkan orang lain atau keadaan eksternal atas masalah yang kamu hadapi. Karena penyangkalan ini ternyata bisa muncul karena beberapa hal juga teman Pradua, kayak seseorang yang didiagnosis dengan penyakit yang serius, tapi dia terus bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan menolak mencari pengobatan. Nah, ini yang salah nih teman Pradua. Terus apalagi nih, saat seseorang yang baru aja putus cinta misalkan, dia meyakinkan diri bahwa hubungan tersebut baik-baik saja dan tidak perlu untuk diperbaiki. Nah, ini juga salah juga kan teman Pradua. Terus kayak mana ya contoh-contoh lainnya, kayak saat kamu mungkin mengalami masalah ekonomi ya, atau keuangan, terus berhutang dan menolak mengakui bahwa situasinya memburuk, ini juga salah nih teman Pradua. Jadi antara toxic positivity dan denial sendiri, perbedaan utamanya tuh lebih ke fokus respon emosional kamu. Kalau denial tuh kan mekanisme pertahanan diri ya, yang menolak kenyataan bahwa suatu masalah tuh ada. Kalau toxic positivity ini kayak pemaksaan sikap ceria, kayak seolah-olah tuh semuanya lagi baik-baik aja, jadi ceria aja, bikin situasi atau bikin pribadi kamu tuh kayak seolah-olah ya lagi senang-senang dan menolak untuk mengabaikan yang namanya emosi negatif yang dirasakan. Jadi kalau misalkan ditanya, terus lebih baik mana sih antara toxic positivity dan denial? Sebenarnya ini sama-sama respon psikologis yang tidak sehat sih kalau menurut Yunda teman Pradua. Karena dua-duanya tuh digunakan untuk menghindari kenyataan. Jadi kamu tuh tidak boleh memilih juga sih untuk ada dalam situasi ini. Karena memang tidak ada yang lebih baik antara toxic positivity dan denial sendiri. Tapi duanya ini punya dampak yang berbeda bagi kesehatan mental kamu. Jadi kalau misalkan denial, ini lebih ke akan membuat seseorang tuh membohongi dirinya sendiri, menghindari yang namanya proses penyembuhan. Nah, ini yang bahaya nih teman Pradua. Karena penyangkalan yang berlarut-larut itu bisa jadi bumerang untuk memperburuk kondisi mental kamu. Kalau toxic positivity, ini kayak memaksakan diri untuk terus ceria, menekan emosi asli, dan bisa membuat seseorang tuh akan merasa bersalah karena bersedih dan juga memendam emosi yang bisa berujung pada depresi. Ada situasi di mana emosi kamu bakalan meledak di situasi tertentu. Nah, ini yang bahaya juga teman Pradua. Jadi kalau ditanya, terus ada baiknya gak sih kita milih yang ini atau yang itu,
antara dua ini bukan hal yang baik untuk dipilih sih teman pria dua. Tapi Yunda hadirkan topik ini untuk bagaimana kita lebih mengenal aja. Kalau misalkan kamu ada dalam situasi ini, bahaya juga sih teman pria dua. Harus benar-benar menghindar dari kedua situasi ini, toxic positivity maupun denial. Kita masih bakal membahas ini dengan beberapa nomor lagu yang Yunda udah siapkan untuk kamu. Kita dengerin dulu ya koleksi yang terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Aduh, ini lagunya enak banget sih, dari kemarin Yunda dengerin terus. Kita langsung dengerin aja, karena setelah ini juga Yunda masih akan terus temani kamu tentunya di Cerita Penutup Hari Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngobrol panjang lebar ya di cerita penutup hari soal lebih baik mana sih, toxic positivity atau denial. Ini sebenarnya bukan pilihan yang ideal ya. Antara kedua ini pun Yunda tidak akan memilih juga, karena di yang tadi udah Yunda spill banyak hal, kalau ditanya yang lebih baik, jawabannya mungkin jangan memilih aja gitu ya. Yang lebih sehat adalah bagaimana kamu bisa menerima kenyataan apa adanya, mengakui perasaan yang kamu rasakan, dan tetap memiliki harapan dan keyakinan bahwa keadaan itu bisa membaik. Jadi untuk kamu yang mungkin sedang dalam situasi yang lelah, kecewa, sedih, capek, bingung, dan lain sebagainya, tidak apa-apa teman Pro 2, karena masih manusia ya, manusia biasa, bukan nabi boy. Jadi beri ruang untuk merasakan semuanya, dengarkan diri kamu, dan jangan takut untuk mencari dukungan dari orang-orang yang kamu percaya. Terima kasih untuk kamu yang masih setia pantau. Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Setelah ini akan ada Just Music Pro 2 Yunda hadirkan, menemani di istirahat malam hari ini, dan besok kayaknya udah siap ya menyambut minggu yang baru dengan segala tugas dan pekerjaan. Semoga malam ini jadi kesempatan untuk dapat istirahat yang nyaman. Besok udah siap dengan aktivitasnya. Masih akan ada Just Music Pro 2 untuk kamu. Yunda juga sudah harus pamit. Kita bakal ketemu lagi juga besok dengan beragam acara lainnya, ditemani sama penyiar-penyiar kece lainnya. Teman Pro 2, tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. See you teman Pro 2. Dadah.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Ah, sis, lama ya tidak ketemu. Setahun loh dari waktu kita wisuda kemarin. Kamu gimana sekarang? Udah kerja di mana?
2: Hai juga, sis. Ini aku sekarang sementara rintis usaha kecil-kecilan, bikin case dan aksesoris HP, tapi dari sampah plastik daur ulang sambil jualan online.
1: Gitu ya. Tapi kok kamu mau sih jualan kayak gitu? Kamu kan sarjana pendidikan. Gak sayang emang sama ijazahnya? Aku sih masih nyari sis pekerjaan yang cocok.
2: Kenapa mesti malu sis? Jualan itu kan juga kerjaan. Zaman sekarang sebagai anak muda, kita gak bisa hanya menunggu kapan lowongan pekerjaan dibuka. Justru dengan kemajuan teknologi kayak sekarang, kita bisa berinovasi, bikin karya yang bisa menghasilkan uang, dan yang paling penting bermanfaat bagi sekitar. Lagian sarjana itu kan bukan hanya tentang ijazah sis.
1: Benar juga ya sis ya, kan bisa juga sambil cari kerjaan kita bikin usaha kecil-kecilan biar nggak terus cari beban orang tua di rumah.
2: Nah itu tahu, daripada nganggur dan jadi beban, mending berkarya dan jadi cuan.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong. Tolong."
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman-teman Produa, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Minggu tanggal 5 bulan Juli tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, kita jumpa lagi besok di hari Senin tanggal 6 bulan Juli tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Produa FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Senin 6 Juli 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tomelo Lopano Ibobo, saat ini kamu mendengarkan 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, sepada kembali hadir menemani aktivitas kamu di hari yang baru, semangat yang baru untuk Senin 6 Juli 2026. Ih, tanggal cantik ya teman Pro 2, 6-7-2026. Dan tentunya ada saya Angela Ivania yang juga akan menemani aktivitas kamu dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti dengan menghadirkan tinjauan acara siaran yang kita awali pagi ini dengan Jazz Music Pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersemangat, dan tentunya renungan dari Mimbar Agama Kristen udah siap Angel hadirkan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Dan setelah itu menyapa teman Pro 2 juga dengan sejumlah informasi-informasi dan hiburan khas pagi Pro 2 dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi nanti. Bukan aja informasi, tapi juga kita bakal berdialog dalam segmen Kita Indonesia di setiap hari Senin, menghadirkan nilai-nilai keindonesiaan dengan topik yang beragam, tentunya juga dengan berbagai narasumber anak muda kreatif, anak muda menginspirasi sampai di pukul 10 pagi, dan menutup kebersamaan kita sekaligus membuka santai siang. Ada Pro 2 Top Hit List, teman Pro 2 bisa request lagu-lagu favorit kamu, baik itu lagu koleksi terbaru kita untuk minggu yang baru, atau juga teman Pro 2 yang mau menyapa orang-orang terkasih, boleh banget ya Angel. Nantikan nanti di line WhatsApp kita, kemudian juga di line telepon dan aplikasi RRI Digital. Dan nantinya menyapa teman Pro 2 lagi dari siang hingga sore, kemudian sore ceria hingga jaga malam dengan penyiar-penyiar kita juga. Jadi yang pasti sepanjang hari ini kamu gak bakal sendiri ya teman Pro 2. Semangat Senin deh pokoknya untuk teman-teman yang lagi pada mendengarkan. Selamat pagi, semangat untuk kita semua. Dan mengawali perjumpaan kita, Angel hadirkan Jazz Music Pagi Pro 2 dengan renungan dari Mimbar Agama Kristiani. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, ada yang enak nih.
2: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
1: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Karibet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
2: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus lebih hemat juga.
1: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
3: Oh no.
2: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
4: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Salam teman-teman Produa RRI Kupang yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Saya Yirniaman Laia, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyapa teman-teman Produa RRI Kupang. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai setiap langkah dan aktivitas kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahi. Kesempatan ini juga Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami semua, memberikan pencerahan bagi kami, dan juga memampukan kami untuk memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan keseharian kami. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman Produa RRI Kupang yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema memilih bersukacita dan tetap berpengharapan kepada Tuhan di tengah krisis kehidupan. Nats Alkitab di dalam perenungan ini terambil dari Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membaca nats firman Tuhan ini. Pendengar Produa RRI Kupang, silahkan untuk menyimak dan juga saya mengajak jika Alkitab ada di sana, kita akan membacakan bersama-sama. Ayat 17, demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan.

saya menghadapi penderitaan ini? Atau kita bertanya demikian, apakah Tuhan masih memperhatikan hidup saya? Firman Tuhan pada pagi ini mengajarkan saya dan saudara bahwa iman kepada Kristus bukan berarti hidup tanpa pergumulan, tanpa masalah, melainkan tetap percaya kepada Tuhan sekalipun keadaan belum berubah. Dengan tema renungan ini, memilih bersukacita dan tetap berpengharapan kepada Tuhan di tengah krisis kehidupan, mari kita belajar memahami kalau latar belakang ayat firman Tuhan ini. Nabi Habakuk hidup pada masa yang sangat sulit. Bangsa Yehuda dipenuhi ketidakadilan, kekerasan, dan ancaman dari bangsa Babel. Semua keadaan seolah menunjukkan masa sudah gelap, tidak ada harapan. Namun, setelah bergumul dengan Tuhan, Habakuk mengambil sebuah keputusan iman. Ia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini artinya bahwa sekalipun semua sumber penghidupan hilang, keberlangsungan kehidupan tidak ada lagi, Habakuk tetap memilih percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang disembah, dipercayai, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dari perenungan firman Tuhan ini ada tiga hal penting yang merupakan pelajaran rohani bagi kita semua untuk kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Bagian yang pertama, bahwa kesulitan adalah bagian dari perjalanan hidup orang percaya. Kesulitan bukan berarti Tuhan meninggalkan saya dan saudara. Justru melalui berbagai pergumulan, Tuhan sedang membentuk karakter, ketekunan dan iman kita. Karena itu jangan mudah putus asa. Ketika menghadapi persoalan, Tuhan tetap bekerja. Bahkan ketika kita belum melihat jalan keluarnya, Ia setia. Hal yang kedua, bahwa iman adalah keputusan untuk percaya, tetap mempercayai Tuhan. Habakuk menggunakan kata namun dari ayat firman Tuhan bagian yang ke-7, 18. Kata ini memiliki makna yang sangat besar. Sekalipun dalam keadaan sulit, namun aku bersuka cita di dalam Tuhan. Inilah iman sejati. Iman bukan menunggu keadaan menjadi baik baru percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, iman tetap percaya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya meskipun keadaan belum berubah. Orang beriman melihat kebesaran Tuhan, lebih besar daripada masalah yang dihadapinya. Bagian yang ketiga, yaitu Tuhan adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Habakuk berkata dengan tegas di ayatnya yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Seringkali Tuhan tidak langsung mengangkat persoalan kita, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk melewatinya. Dia meneguhkan langkah kita sehingga kita mampu tetap berdiri di tengah badai kehidupan. Itulah sebabnya sukacita orang percaya tidak bergantung dalam situasi keadaan, tetapi bergantung kepada Tuhan yang adalah setia. Teman-teman Pro2 RRI Kupang yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan yang berat. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Tetaplah percaya ketika doa belum dijawab. Tetaplah berharap ketika jalan keluar belum terlihat. Tetaplah bersyukur sekalipun keadaan belum berubah. Sebab Tuhan yang menyertai Habakuk adalah Tuhan yang sama yang juga menyertai saudara dan saya hari ini. Teman-teman Pro2 RRI Kupang dimanapun berada, jangan biarkan kesulitan mengambil sukacita dan pengharapan kita. Pegang janji Tuhan, selama Tuhan berjalan bersama kita, selalu ada harapan. Mari kita memilih untuk berkata seperti Habakuk, bahwa sekalipun keadaan sulit, namun aku tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sebab Dialah kekuatanku. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua, memberikan peneguhan
untuk menjalani

aktivitas sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Ajarlah kami untuk tetap bersuka cita dan berpengharapan kepada-Mu di tengah setiap krisis kehidupan. Mohon kuatkan mereka yang sedang sakit, hiburkan yang berduka, dan juga cukupkan yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Berikan damai sejahtera bagi setiap keluarga yang sementara ada dalam ambang perpecahan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua agar tetap setia, tetap percaya, dan tetap mengandalkan-Mu dalam segala keadaan. Kami juga berdoa bagi masyarakat Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan seluruh bangsa Indonesia. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami agar dapat menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan takut akan Tuhan, membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2 FM.
7: Saatnya teman Pro 2 mendengarkan info pagi Pro 2 FM Kupang untuk Senin pagi ini 6 Juli 2026. Bersama saya Angela Ivania menghadirkan 3 informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi pagi ini dari wahana robotik Link yang berhasil menjalin komunikasi setelah mencapai orbit, dan dalam beberapa waktu ke depan Link nantinya akan menjalani serangkaian uji sistem, di mana misi ini sempat tertunda akibat gangguan perangkat lunak pada roket Pegasus XL ya. Teman Pro 2, kemudian kita juga punya informasi menarik dari LeBron James yang meninggalkan Los Angeles Lakers dan siap main di tim baru. Dan yang pastinya untuk musim 2026-2027 memilih menguji pasar untuk bergabung dengan franchise yang baru. CEO Clutch Sport Rich Paul menyampaikan kabar tersebut kepada Shams Charania dari ESPN, menyebut langkah ini sebagai keputusan pribadi yang dipimpin oleh kebahagiaan, bukan langkah demi uang. Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, dan Miami Heat diperkirakan akan menjadi kandidat utama bagi ikon berusia 41 tahun ini ketika bursa free agency akan dibuka. Dan informasi terakhir kita dari Beyonce yang memberikan kejutan spesial pada hari kemerdekaan Amerika Serikat dengan rilis lagu terbaru Morning Dew pada 4 Juli kemarin. Single ini menjadi karya orisinal pertama sejak 2 tahun dari album Cowboy Carter 2024, sekaligus membuka hitung mundur selama 60 hari menuju perilisan edisi peringatan 20 tahun album ikonis Birthday yang dijadwalkan akan meluncur pada 4 September mendatang. Lagu terbaru ini ditulis oleh Beyonce bersama Pharrell Williams, The Dream, and Darian Dixon, dan diproduksi oleh Beyonce dan Pharrell. Secara lengkapnya teman Pro 2 juga dapat mengakses melalui rri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
6: Sekian info Pro 2 kali ini.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Perkiraan cuaca

Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Pada buat pagi kamu semakin seru. Ini seru banget teman Prodi. Aduh full time. Minta maaf sebelumnya, Angel harus menghadirkan dulu informasi terkait dengan berhasil enggak lolos ya ke 16 putaran 16 Piala Dunia 2026. Ditahan 2-1 sama Norwegia. Gokil ya teman Prodi. Anyway, selamat pagi untuk kamu. Selamat menyapa hari yang baru untuk hari Senin pertama kita di bulan Juli 2026. Informasi perkiraan cuaca juga akan Angel hadirkan untuk menemani aktivitas teman Prodi sepanjang hari ini. 6 Juli 2026 ya. Kalau dari pukul 5 hingga pukul 23 sepanjang hari ini sih Kota Kupang cerah. Kalau dari pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 8 pagi Kota Kupang 22 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya dari 80% turun menjadi 60%, sementara kecepatan angin dari 10 naik menjadi 16 km/jam dan arah angin dari timur laut menuju ke timur hingga malam hari nanti. Sementara di siang bakal panas ya teman Prodi, 32 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 54 naik menjadi 69% dan kecepatan anginnya gak main-main ya, 46 km/jam. Kenceng banget siang nanti. Kalau sore hingga malam kecepatan anginnya mulai menurun dari 16 turun, naik lagi menjadi 17 km/jam. Dan untuk suasana sore hingga malam ya, cuacanya dari suhunya dari 27 turun jadi 23 derajat Celcius dan kelembapan udaranya dari 69% naik menjadi 73%. Jadi yang pasti teman Prodi, kalau di siang hari sebentar juga bakal panas 32 derajat Celcius. Usahakan kalau teman Prodi juga yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai masker, pakai jaket, kaos kaki, kaos tangan, apapun itu yang bisa melindungi tubuh kita dari paparan sinar matahari secara langsung. Dan pastikan juga teman Prodi ya, kita hidrasi dengan baik, banyak minum air putih. Nah, masih banyak informasi-informasi juga yang nanti yang akan Angel spill satu-satu untuk teman Prodi. Stay tune terus hanya di Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari koleksinya Petra Sihombing membuka kebersamaan pagi kita dalam rangkaian Sepada Pagi Pro 2, buat pagi kamu semakin seru. Bagasi, yap, teman Pro 2 ini sepertinya angkat bagasi dan langsung cabut dari perhelatan Piala Dunia 2026 Brazil. Ini kayaknya kalau misalnya kamu ketemu dengan orang-orang kantor atau siapa aja yang mukanya, moodnya gak enak, muka udah gak enak, mukanya kayak kusut, kayak pakaian yang belum distrika ya, moodnya juga kacau berantakan, terus pokoknya orang-orang yang jutek abis teman Pro 2 sepanjang hari ini atau hari-hari kedepannya, itu adalah fans dari Brazil. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2, apa kabar kamu? Gak baik ya? Ah, jangan dong, kayak jahat banget gak sih Angel ini? Selamat pagi untuk semua teman Pro 2, semoga hari ini kita diberkahi ya, dan aktivitas hingga perjalanan kita juga lancar. Amin. Apa kabar teman Pro 2 semuanya? Langsung lanjut absen dulu satu-satu di line WhatsApp kita 0811 3820 90 90, dan di line telepon kita 0308829377 ya. Angel tunggu atensi kamu dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti teman Pro 2. Oke, yang pastinya selain Brasil yang ini tidak diduga, tidak disangka ya. Kalau mau dibilang teman Pro 2 kok bisa Brasil dikalahkan oleh Norwegia. Tapi kalau mau dibilang memang Norwegia ini juga semestinya harus ditakuti, karena yang main menurut Angel pribadi ya, ini generasi emas mereka. Seperti adalah Haaland yang membungkam Brasil ya, dan yang pasti Norwegia sukses menciptakan kejutan besar di perhelatan Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Brasil dan memastikan tiket ke babak perempat final. Erling Haaland tampil sebagai bintang lapangan dengan memborong 2 gol. Ini yang akhirnya membawa Norwegia meraih kemenangan. Sementara itu langkah Selecao juga harus terhenti setelah gagal melangkah lebih jauh di turnamen. Tapi yang pasti kita juga bertanya-tanya, apakah Norwegia kini layak juga ya sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026? Bisa saja terjadi teman Pro 2. Karena Angel yakin ini yang bermain semuanya algojo-algojo ya, seperti Erling Haaland dan pasangan depannya juga teman Pro 2, yang ini kalau dipasangkan, diperkan dengan seperti Portugal, Argentina, atau juga negara-negara lainnya, wah ini bakalan seru sih.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Eh, maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.

0: setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aku jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Pro 2 FM.

107,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. The Kid Leroy Rather Be di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu nih tim yang sarapan suka gak sih makan bubur? Bubur ayam, kalau Angel suka banget teman Pro 2. Apalagi taburannya tuh harus banyak ya, harus melimpah. Dan rasanya kalau Angel, mungkin ada dari antara teman Pro 2 yang suka bubur tawar ya, bubur yang ya udah nggak usah dikasih garam lagi. Tapi kalau Angel memang nggak garam sih, dikasih lada kali ya, jadi rasanya tuh enak banget. Dan kalau diaduk, iya, kalau Angel tipikal orang yang suka mengaduk makanan. Karena kalau misalnya makan kayak nasi sendiri dikunyit, ditelan, terus sayur dan lain sebagainya, apalagi bubur ya, misalnya bubur, makan buburnya doang, bubur kosongan, terus toppingnya sendiri kayak kurang gimana gitu ya teman Pro 2. Mungkin ada dari antara teman Pro 2 juga yang gak mau diaduk, gak mau dicampur, nanti jatuhnya kayak gak enak gitu ya teman Pro 2. Nah tapi ternyata ada yang mengatakan bahwa orang yang kalau makan bubur gak diaduk ini punya kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Masa sih? Jadi masih debat panjang ya sampai sekarang ini soal bubur ayam tuh paling bagus, paling keren ya, bukan keren dan bagus sih, sebenarnya paling enak tuh kalau diaduk atau enggak sih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, jadi kalau misalnya tim bubur diaduk, katanya tipe ini cenderung praktis dan gak mau ribet, dan semua rasa dicampur jadi satu biar setiap suapan tuh jadi konsisten rasanya, enak ya. Jadi buat mereka kayak Angel juga, kalau diaduk yang penting hasilnya enak, bukan prosesnya. Ih, kata siapa? Jadi katanya kalau tim bubur gak diaduk ini biasanya lebih suka menikmati sesuatu secara bertahap ya. Tapi dibalik perdebatan mau diaduk atau enggak, ada fakta ilmiah yang menarik untuk dibahas. Penelitian Indonesia Fun Science Journal menemukan kalau tim bubur tidak diaduk ini mempunyai tingkat kecerdasan emosional sedikit lebih tinggi dibandingkan bubur yang diaduk ya teman Pro 2. Tapi ini hanya hasil penelitian dan bukan menjadi penentu mutlak kepribadian kita ya. Jadi kalau mau dibilang bubur yang diaduk atau enggak, ya enggak jadi masalah. Yang penting esensinya adalah bubur ini bisa menjadi kekuatan, membuat kita menjadi kuat, fokus, rileks, santai. Jadi kalau udah makan tuh kita punya energi yang bertambah untuk melakukan aktivitas, apalagi di hari Senin ini ya. Hari Senin tuh rasanya kayak mengajak kita untuk baku pukul. Ya gak sih, mulai dari pagi kita harus bangun lebih pagi, mempersiapkan segala sesuatu, belum lagi perjalanan. Ya syukur-syukur kalau kita lebih awal ya, tapi kalau pas jam atau mungkin sedikit terlambat, apalagi di kota Kupang, maka lu akan kena siap macet ya. Ya gak sih teman Pro 2? Belum lagi mood yang harus kita jaga ya. Semangat pagi, jangan lupa sarapan juga. Sarapan ini menjadi kunci utama, dan yang paling terpenting juga adalah minum air putih. Selamat berkarya untuk semua teman Pro 2. Angel masih menunggu terus atensi kamu di 0811 3820 9090 dan di line telepon kita 0380892937.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dalam ruang rindu kita bertemu, yang pastinya kamu juga bisa bertemu dengan orang-orang terkasih kamu di Pro 2 FM Kupang pagi ini dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini cuacanya dan suhu di udara juga segar, membuat kita tambah semangat untuk mengawali perjumpaan kita dan aktivitas di hari Senin ini. Meskipun tetap ya, kalau mau dibilang Brazil kalah, tapi jangan sampai membuat mood kita juga acak-acakan ya. Meskipun ya kita bisa melihat Brazil juga diacak-acak oleh Erling Haaland, tapi semoga nggak membuat kita juga mengacak-acak orang yang datang kalau bertemu ya. Aduh, tapi kalau bicara soal fans Brazil, no comment deh. Ini kayaknya menjadi sejarah terburuk mereka untuk perhelatan Piala Dunia untuk tahun ini sendiri. Kok bisa? Pasti juga dari antara kamu banyak yang bertanya-tanya. Ya bisa aja, soalnya seperti kata Angel tadi ya, Norwegia ini jangan salah, ini yang main generasi emas terbaik mereka, salah satu generasi emas ya, yaitu Erling Haaland dan teman-teman. Kali ini teman Radio Angel punya informasi menarik. Jadi kalau belakangan ini kamu sering menemukan komentar aneh berisi link ajakan taruhan atau akun asing di postingan Instagram, ternyata ini bukan kebetulan loh, karena dari Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkap adanya modus baru promosi judi online yang kini menyasar kolom komentar di media sosial. Ya teman Radio, dalam 2 pekan terakhir dari Kemkomdigi mencatat lonjakan konten terkait judi online hingga 128% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi modus ini disebut makin marak selama gelaran Piala Dunia FIFA 2026 ketika taruhan olahraga sedang ramai, di mana para pelaku juga diketahui menggunakan akun bot ya, dan sebagian besar berbasis di India, Brasil, untuk membanjiri kolom komentar akun influencer, media, hingga instansi pemerintah. Nah, kalau dari Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut para pelaku ini semakin cerdik, licik ya, karena mempunyai dan memiliki serta menggunakan kata-kata yang terlihat kayak normal aja gitu supaya lolos dari sistem deteksi platform. Nah, kalau saat ini dari Kemkomdigi juga bersama Meta tengah memperkuat pengawasan dengan memanfaatkan teknologi AI dan peninjauan manual untuk menekan penyebaran promosi judi online. Nah, belakangan ini ada juga gak sih teman Pro 2 yang sering lihat komentar spam yang tadi Angel sebutkan, kayak kok ini kayak ada link, terus lihat akunku, yuk ke akunku, dan ajakan-ajakan yang aneh. Nah, kalau misalnya memang ada, segera bisa dilaporkan ya.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu di 08 11 38 20 90 90. Udah ada John yang katanya mau request Juicy Words. Selamat pagi untuk semua teman Radio, katanya salam kenal dari orang baru, katanya orang baru atau rasa lama. John, selamat pagi juga untuk kamu, selamat menikmati hari yang baru, bukan aja hari yang baru tapi semangat yang baru juga, dan selamat beraktivitas ya. John juga mau titip salam, katanya spesial buat Lina hari ini juga yang mau mengikuti tes, katanya semangat untuk kamu Lina, dan untuk orang-orang rumah yang lagi sarapan jangan lupa ya makan cepat supaya bisa kerja lebih awal. Oke deh, untuk semua teman Radio juga ditunggu atensi kamu sampai di pukul 9 pagi nanti ya. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

That's I With Touch di Pro 2 era di Kupang, teman terbaik kamu yang mau merapat untuk bukan aja salam-salam ya, kasih kabar terbaru kamu juga masih ditunggu sampai di pukul 11 siang nanti, lengkap dengan lagu-lagu enak. Ini kita punya koleksi-koleksi teranyar dari Pro 2 era di Kupang, baik itu lagu Indonesia dan juga mancanegara yang bisa kamu dengarkan ya teman Pro 2 di sepanjang hari ini, apalagi dalam segmen Angel temani teman Pro 2 di sepada buat pagi kamu semakin seru. Teman Pro 2, selamat pagi juga untuk Bapak Ibu dokter, Bapak Ibu perawat, bidan-bidan, pokoknya all nakes yang ada di yang pagi ini sementara bertugas juga di setiap fasilitas kesehatan, puskesmas, kemudian juga pustu, di klinik, di mana lagi nih, rumah sakit tentunya ya, semangat untuk melayani. Dan yang pastinya teman Pro 2, kalau kita bicara soal kesehatan, kenapa ya cuaca panas itu membuat tubuh cepat lelah? Nah, pernah gak sih kamu merasa kalau cepat capek, padahal aktivitas tuh biasa aja, gak terlalu kayak rush banget? Nah, ini bisa jadi penyebabnya bukan karena kurang tidur, tapi karena cuaca yang terlalu panas. Jadi ketika suhu udara meningkat, tubuh akan bekerja ekstra untuk menjaga suhu tetap stabil, yang akibatnya energi yang seharusnya dipakai untuk beraktivitas justru banyak digunakan untuk mendinginkan tubuh. Makanya teman Pro 2, kita juga disarankan untuk jalan sebentar saja meski sudah berkeringat ya teman Pro 2, kayak kita merasa juga, ih napas kok lebih berat ya, badan kok cepat lebih lemas. Nah, jangan anggap sepele, karena kita juga harus memastikan tubuh kita tetap terhidrasi. Kita dapat mengurangi aktivitas berat ya ketika siang, saat matahari sedang terik, dan istirahat yang cukup supaya badan fit di tengah cuaca panas. Yang paling utama adalah hati yang gembira. Meskipun kalau mau dibilang ya, hati yang gembira ini gak ada ya dalam saran yang diajukan oleh para peneliti dan juga ahli kesehatan. Tapi kalau mood kita oke ya, menjalankan aktivitas tidak terlalu berat ya. Berat banget, kayak merasa aduh gak ada yang bisa menolong diriku lagi. Oh oke, semangat pagi untuk siapa lagi nih? Oh ya, aku juga mau salam-salam untuk bestiku tersayang kakak Angelita yang saat ini juga tengah berdinas di Kartini ya. Dan Kak Linda, selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Rumah Sakit Kabupaten Kupang. Udah siap-siap juga ya teman Pro 2 pagi ini mau apel. Semangat pagi untuk semuanya. Masih akan terus Angel hadirkan sejumlah informasi dan keseruan pagi ini hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Research.
1: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.
2: Saat menyaksikan timnas Prancis bertanding di Piala Dunia, kamu mungkin pernah mendengar julukan unik mereka, si ayam jantan. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana julukan itu berasal? Julukan tersebut berasal dari simbol ayam jantan yang menghiasi logo Federasi Sepak Bola Prancis dan jersey tim nasional mereka. Dalam bahasa Prancis, simbol ini dikenal sebagai Luco Gaulois atau ayam jantan Galia. Menariknya, akar julukan ini berasal dari kata Latin Gallus yang memiliki dua makna sekaligus, yaitu orang Galia atau leluhur bangsa Prancis dan ayam jantan. Karena kesamaan itulah, ayam jantan kemudian menjadi simbol yang melekat dalam identitas Prancis. Bagi masyarakat Prancis, ayam jantan melambangkan keberanian, kebanggaan, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang ingin ditunjukkan setiap kali tim berjuluk Le Bleu turun ke lapangan. Jadi, ketika melihat lambang ayam jantan di dada para pemain Prancis, itu bukan sekedar logo. Di baliknya tersimpan sejarah panjang dan simbol kebanggaan sebuah bangsa.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman

0: sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

menemani perjalanan kamu menuju ke tempat tujuan dan juga aktivitas yang udah mulai dilakukan ya di tempat kerja kamu. Selamat pagi, sampai di tujuan dengan selamat. Happy wedding juga untuk Taylor Swift, teman Pro 2. Taylor Swift udah melangsungkan pernikahan 4 Juli bertepatan dengan hari ulang tahun negara Amerika Serikat. Dan kalau mau dibilang teman Pro 2 ini acaranya berlangsung sangat intim, dan dia juga punya beberapa peraturan yang sangat strict banget ya, di mana para tamu undangan tidak boleh memberikan hadiah kepada dirinya dan juga suaminya Travis Kelce. Kemudian ketika acara kemarin juga tidak ada, kita gak bisa spill sama sekali ya teman Pro 2, ini terkait juga dengan yang namanya gimana sih acaranya, kayak intimate banget teman Pro 2. Tapi yang pasti harapan kita adalah semoga bahagia, dan yang pastinya ditunggu nih lagu terbaru kamu. Iya dong. Mau apa lagi coba ya. Selamat pagi juga untuk hari ini yang lagi berbahagia, atau mungkin juga yang lagi siap-siap mau ujian, atau ini merupakan hari pertama kamu buka usaha ya. Laris manis, sukses selalu. Pokoknya buat semua teman Pro 2 tanpa terkecuali.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM. Teman.